105,5 FM Pro 2 Radio Singelia, teman terbaik kamu. Kali ini untuk info dan juga musiknya, kita bakal bahas ya tanggal 18 Agustus 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja. Kalau kemarin tuh udah pasti lah ya, tahu nih teman Pro 2, 17 Agustus 2026 tuh hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Nah, kalau 18 Agustus 2026 tuh ada peringatan hari apa aja? Buat kamu yang penasaran, pokoknya pantengin terus nih di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Thank you.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, jadi untuk tanggal 18 Agustus 2026 itu diperingati sebagai Hari Konstitusi di Indonesia ini ya. By the way, lupa nih teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ya, Finika pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin nih teman Pro 2. Lanjut ya, ternyata untuk Hari Konstitusi di Indonesia itu penetapannya berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang konstitusi. Momentum ini juga gak cuman sebagai tanda ya di kalender, tapi mengingat peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, teman-teman Pro 2. Jadi tolong ya, sebisa mungkin bisa dibedain dasar negara sama konstitusi negara ya, enggak sih? Tapi correct me if I'm wrong nih teman-teman Pro 2 ya. Nah, terus kita juga bakal bahas nih ya, gimana latar belakang dari penetapan Hari Konstitusi ini. Jadi buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus ya. Kita bakal dengerin dulu lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: Sis, tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali, sekali, sekali, sekali, sekali, sekali, sekali, sekali seudara, tetap di udara.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi untuk latar belakang penetapan Hari Konstitusi itu teman Pro 2 berakar dari peristiwa yang memang bersejarah sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia nih ya, di mana pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tadi nih teman Pro 2. Jadi sejak saat itu Undang-Undang 1945 menjadi landasan utama dan dalam penyelenggara negara nih ya. Oleh karena itu, tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi untuk mengenang lahirnya sistem hukum dasar Indonesia nih, teman Pro 2. Tapi sejarah lahirnya Konstitusi Indonesia tuh enggak terjadi secara instan ya, Indomie kali ya. Prosesnya itu dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia aka BPUPKI pada April 1945 nih. Terus juga apa aja sih tugas-tugas dari BPUPKI ini yang bakal Finka bagiin Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana nih ya, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan, sekali di udara, tetap

Masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Senin Lihat Teman Terbaik Kamu. Dan Teman Pro 2 setelah BPUPKI itu menyelesaikan tugasnya terus digantikan. Jadi BPUPKI itu bubar terus digantikan sama PPKI ya, yang diketuai oleh Soekarno nih, yang menjadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan konstitusi. Jadi itu nih Teman Pro 2 untuk peringatan yang diperingati di tanggal 18 Agustus 2026. Selanjutnya, kira-kira kalau kamu punya perayaan apa lagi nih selain untuk tahu ya, atau mungkin lagi sibuk nih untuk menyiapkan pawai. Ternyata disuruh lihat mulainya besok sama lusa Teman Pro 2 ya. Semangat terus deh pokoknya buat kamu yang lagi persiapan pawai ya. Semoga tidak belang ya Teman Pro 2. Amin, amin. Gak berasa nih untuk musik dan juga informasinya sekarang udah menunjukkan pukul 7 lewat 56. Habis ini kita bakal masuk ke segmen My Idol nih. Kira-kira kita bakal bahas siapa ya Teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana nih. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Selasa paginya, semangat ya, jangan lupa sarapan.

sekarang kita di segmen My Idol nih teman berdua ya. Kalau minggu kemarin bahasnya tuh idol mancanegara, kali ini kita yang lokal aja teman berdua. Dia tuh cowok ya, masih muda banget, malah dia belum 20 tahun nih, asal Bandung ya. Dia tuh anak salah satu komedian, terus juga dia adik penyanyi, iparnya penyanyi. Pokoknya satu keluarga tuh kayak orang penting semua nih teman berdua ya. Kali ini kita bakal bahas Rizwan Fadilah nih, anaknya Sule teman berdua, yang lagunya sering banget di request sama teman-teman berdua barengan sama Nabila Taqiyah itu, yang Tak Satu Cerita gitu loh teman berdua. Sayangnya tapi dia tuh lagu-lagunya agak galau nih teman berdua, tapi gak apa-apa, tetap enak ya Jan ya. Jadi satu jam ke depan sampai pukul 9 kita bakal bahas si Jan dan juga yang punya nama asli tuh Rizwan Fadilah nih, di mana dia punya nama panjang Rizwan Fadilah Adriansyah Sutisna, panjang ya ternyata namanya. Lahir di Bandung teman berdua 16 Mei 2007, yang lebih dikenal juga dengan nama Enjan nih. Dia seorang penyanyi, presenter, streamer dan juga konten kreator, di mana dia udah ya meraih popularitas di awalnya lewat komedi juga, tapi sekarang lebih dikenal setelah merilis single yang berjudul Tak Cukup Satu Kata nih di YouTube-nya teman berdua. Terus juga dia banyak loh featuring sama penyanyi-penyanyi lain, termasuk Nabila Taqiyah juga, sama Mahalini juga nih teman berdua. Jadi kira-kira gimana ya kehidupan awal sama karir dari Enjan ini, terus ada apa aja albumnya, sama dia juga udah pernah masuk nominasi ya, sama dapat penghargaan nih teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran atau mungkin kamu juga suka nih sama Enjan ya, Rizwan Fadilah ini, pokoknya stay tune terus nih teman berdua, sambil kita dengerin dulu lagu dari Project Pop.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2. Jadi Njan itu terlahir ya dengan nama panjangnya Ridwan Adriansyah Fadila Sutisna. Terus juga dia tuh adalah putra ketiga dari 4 bersaudara ya, komedian Sule dan Lina Zubaidah nih teman Pro 2. Jadi kalian juga tahu lah ya kakak laki-lakinya siapa, dari Rizky Febian, terus juga Putri Delina sama adik laki-lakinya Ferdinand nih teman Pro 2 yang pernah bermain di film Dilan 1983 Wo Aini. Keren ya. Njam juga mengenyam pendidikan di SMP Al-Azhar Syifa Budi Legenda Bekasi. Memang sih orang have to Pro 2. Terus sekarang dia melanjut enggak dong, kalau udah 19 tahun kan udah lulus ya. Dia SMA-nya di SMA Negeri 5 Tambun Selatan nih. Memang Bekasi banget berarti teman Pro 2. Karena setahu aku memang Tambun Selatan itu daerah Bekasi ya. Sekarang dia menjalani karirnya sebagai konten kreator pemain game online di YouTube-nya sendiri. Bahkan dia juga sempat jadi pembawa acara di YouTube punya ayahnya Sule nih teman Pro 2. Bahkan dia juga sebelumnya tuh pernah main di sinetron komedi 4 Sehat 5 Sule. Banyak ya Sule-nya. Acara punya ayahnya, tapi lumayan ya cuannya, bukan lumayan lagi deh kayaknya teman Pro 2. Bahkan kakaknya juga pernah loh main di sinetron nih di tahun 2020. Untuk singlenya banyak nih teman Pro 2 ya, Tak Lagi Sama di tahun 2023, terus juga Cerita Tiba-Tiba di tahun 2023. Berarti 2023 itu dia ngeluarin 2 single nih. Terus 2024 Tak Cukup Satu Kata, terus yang viral itu Tanpa Bicara nih teman Pro 2 di tahun 2024 juga. Tak Satu Cerita bersama Nabila Taqiyah di 2025 yang barusan kita dengerin. Terus ada Tanda Tanya di tahun 2025 juga. Apa yang membuat Jan bertanya-tanya nih ya? Nanti kita kulik lagi deh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana deh ya. Stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

balik lagi di 105,5 FM Radio 2, era disengeli atau yang terbaik kamu. Untuk album kompilasi bersama dari Janata Horizon Fadilah di Tumpra 2 ada di tahun 2025 dengan Honey Sweet Compilation ya. Terus juga dia pernah main di serial TV yang tadi udah Vinka mention ya, di tahun 2020, 4 Sehat 5 Sulit di Tumpra 2. Untuk acara televisinya TV, dia main di Trans TV ya, Ramadan Itu Berkah. Berarti cuma pas bulan Ramadan aja Teman Pro 2. Terus di Siniar tuh dia main di Ini Bukan Talk Show barengan sama Sule dari 2022 sampai sekarang nih Teman Pro 2 ya. Dia juga pernah dapetin nominasi ini penghargaan Anugerah Musik Indonesia AMI di tahun 2024 ya, dengan kategori pendatang baru terbaik. Berarti terbaiknya dua kali nih Teman Pro 2. Dengan nominasi Cerita Tiba-tiba nih Teman Pro 2. Itu masuk nominasi masih aja ternyata Teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, Jan masih punya banyak waktu untuk berkibar nih Teman Pro 2 ya. Kenapa pakai bahasa berkibar? Ya gak apa-apa, biar kayak bendera aja berkibar, karena masih bulan kemerdekaan nih Teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Rizky Febian dukung juga nih, penuh perkembangan karir Rizwan Fadilah nih, teman Pro 2 ya. Lompatan karir Rizwan Fadilah di panggung hiburan tanah air mendapatkan apresiasi penuh dari sang kakak Rizky Febian. Musisi muda yang akrab dicap Anjan tersebut dinilai mengalami peningkatan performa yang sangat signifikan dalam waktu singkat nih, seperti yang dilansir dari detik.com ya. Kiprah Anjan sekarang tuh sudah gak terbatas lagi dalam pembuatan konten komedi ataupun udah jadi host nih, teman Pro 2 ya. Adik dari Rizky Febian ini pun udah mulai unjuk keberanian nih supaya bisa mengeksplorasi potensi musikalitasnya secara lebih luas lagi nih, teman Pro 2. Bahkan keterbukaan Jan untuk membangun relasi sekaligus berkolaborasi bersama musisi di luar ekosistem keluarganya itu jadi poin penting loh yang disoroti sama Iki ya. Langkah berani dalam menjajaki berbagai peluang baru tuh di usia muda memang dipandang sebagai modal positif nih bagi perjalanan karirnya. Terus juga teman Pro 2, setahu aku ya, Njan ini bukan pernah sih, dia bikin segmen apa gitu di YouTube-nya. Dia tuh ada jamming bareng Njan atau apa gitu. Jadi dia kayak jamming bareng sama penyanyi aslinya tapi diubah versinya gitu, teman Pro 2. Seru sih, yang pernah aku tonton tuh sama yang pernah aku denger tuh barengan sama Farel Hilal tuh yang nyanyi keliling nih, teman Pro 2 ya. Pokoknya sukses terus deh buat karirnya Njan ya, aka Rizwan Fadilah. Ditunggu nih karya-karya terbarunya, teman Pro 2. Gak berasa kita ngomongin Njan aka Rizwan Fadilah ya di My Idol. Sekarang udah menunjukkan pukul 8:56 nih, teman Pro 2. Gimana kamu udah beraktivitas apa nih di pagi hari ini? Pokoknya semangat terus ya buat kamu yang beraktivitas di pagi hari ini dari Selasanya. Kayaknya masih terbawa suasana libur kemarin ya. Apalagi kemarin tuh Senin ya, libur kayak nikmat banget. Tapi please ya, ini tuh udah hari Selasa. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, habis ini kita bakal masuk ke segmen pada prioritas nasional. Tentunya masih barengan sama aku Vinka di Ron Dengar Kamu. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riat, teman terbaik kamu. Lanjut ya, kita di sepada prioritas nasional di teman Pro 2. Hari ini di di segmen moderasi beragama teman Pro 2. Dan cocok ya untuk minggu ini, soalnya Quinta bakal bagiin tentang merawat kemerdekaan dengan moderasi beragama di teman Pro 2. Apalagi kan nanti kita ada pawai karnaval ya, kalau gak salah nih tanggal 20 yang mana lusa teman Pro 2. Itu tuh banyak banget nanti bakal ada keberagaman. Terus juga ada yang namanya moderasi beragama. Kan sering tuh kita lihat nih, misalkan kayak ada orang yang agamanya apa, kayak persatuan bangsa gitu. Seru loh teman Pro 2, jadi itu tuh bisa jadi sebagai media juga nih untuk menyuarakan atau untuk mengkampanyekan nih teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu nih, kalau dari POV kamu sendiri, gimana sih cara merawat kemerdekaan dengan moderasi beragama? Jadi buat kamu yang pengen bergabung boleh ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Ment terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu untuk merawat kemerdekaan dengan moderasi beragama nih, teman Pro 2. Kayak yang kita tahu ya, setiap 17 Agustus tuh pasti bendera merah putih berkibar nih di rumah-rumah ibadah, di sekolah, kantor pemerintah, atau di perumahan warga nih. Jadi banyak banget nih masyarakat dari berbagai agama ikut upacara, bikin doa bersama, terus juga lomba di kayak di kompleks gitu ya, termasuk juga nih teman Pro 2. Bahkan mereka tuh semangat nih untuk merayakan kemerdekaan dengan rasa toleransi ini, sehingga dari fakta lapangan itu aja nih teman Pro 2 pasti udah ngingetin kita bahwa Indonesia tuh nggak dibangun oleh satu agama, suku, ataupun golongan. Jadi kemerdekaan pun lahir dari perjuangan bersama orang-orang yang punya latar belakang berbeda, tapi tetap dipersatukan oleh cita-cita yang sama nih ya, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur nih. Jadi kayak pidato ya aku. Tapi di sini maksudnya teman Pro 2, kita tuh tetap berpegang pada semboyan negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu nih. Cuman kemerdekaan tuh gak selesai ketika penjajahan berakhir nih. Setiap generasi tuh harus kembali memperjuangkannya dengan tantangan yang berbeda. Bener sih teman Pro 2. Tapi kamu ngerasa tantangan apa nih yang paling challenging teman Pro 2 dalam mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan? Boleh ya, buat kamu yang pengen bergabung boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Terus juga di tengah menguatnya politik identitas, ada juga penyebaran hoax, kebencian di media sosial, bahkan intoleransi sama kekerasan atas nama agama nih ya. Itu tuh adalah salah satu tugas penting bangsa Indonesia yang harus memerdekakan kehidupan beragama dari prasangka dan juga permusuhannya. Ini teman Pro 2. Kalau kamu udah campaign apa aja nih? Nah, dari sinilah teman Pro 2, ternyata moderasi beragama tuh menemukan makna ya, di mana moderasi beragama bukan sekedar program A B C D E, tapi memang kebutuhan bangsa untuk menjaga kemerdekaan sekaligus keutuhan Indonesia nih teman Pro 2. Tapi kadang juga moderasi beragama tuh masih miskom ya, bukan memoderasi agama maksudnya teman Pro 2. Itu bakal kita bahas. Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana ya, kita bakal dengerin lagu yang satu ini dulu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan tahun Radio Republik Indonesia.
2: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Semilia, teman terbaik kamu. Dan kita masih di pada prioritas nasional nih, teman Pro 2, dengan moderasi beragama ya, merawat kemerdekaan dengan moderasi beragama maksudnya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan memoderasi agama. Jadi jangan miskom nih, teman Pro 2 ya, di mana ternyata moderasi beragama tuh sering banget di salah pahamin sebagai upaya mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama. Padahal bukan ya. Sebenarnya yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi cara individu atau orangnya untuk memahami dan menjalankan agama dalam masyarakat yang majemuk atau banyak gitu, memperdua. Jadi dalam bersosialisasi maksudnya gitu. Sehingga seseorang tuh bisa berpegang teguh pada ajaran agamanya sekaligus bisa respect gitu, memperdua ya, atau menghormati hak orang lain untuk meyakini dan menjalankan ajaran yang berbeda. Jadi kita tuh gak maksa gitu loh. Bahkan sebenarnya semakin dalam kalau seseorang tuh menaati agamanya, dia juga harusnya semakin kuat dong kalau dia tuh respect atau hormat ya, menghargai terhadap manusia lainnya. Setuju gak nih teman berdua? Angkat tangannya kalau setuju. Nah, moderasi beragama juga menolak dua kecenderungan ekstrim nih, atau menolak perbedaan tetap nih teman berdua ya. Kita toleransi kok, tapi kita punya batasan nih. Yang pertama, sikap yang memaksa keyakinan sendiri dan juga meniadakan hak kelompok lain, atau kayak menganggap kelompok lain tuh gak ada gitu ya. Terus yang kedua, sikap yang menganggap agama lain tuh atau agama gak berhubungan bagi pembentukan moral dan kehidupan bersama. Agama tuh relevan loh teman berdua, berhubungan yang pastinya tentunya teman berdua ya. Nah, terus juga ini teman berdua dibutuhkan banget nih toleransi yang aktif. Jadi harapannya buat kamu nih ya yang udah dengerin hari ini, punya toleransi yang aktif nih. Bukan sekedar kayak ngebiarin orang lain hidup di sekitar kita, tapi juga toleransi itu sebenarnya mengakui atau percaya bahwa orang yang berbeda tuh punya juga martabat dan hak yang sama sebagai warga negara. Ya, anggapannya dia tuh berhak mendapatkan perlakuan yang sama gitu loh teman berdua ya, sebagai warga negara, sebagai manusia dulu deh gitu. Terlepas agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa gitu. Seru loh kalau memang udah kita terapin. So, itu tadi teman berdua ya. Tapi terus juga nih Finka pernah baca, Indonesia tuh masih perlu lagi toleransi yang lebih aktif nih. Jangan kita toleransinya tuh sama hal-hal yang negatif teman berdua ya. Please, please banget teman berdua. Kita tuh perlu banget deh sebenarnya kayak lebih banyak apa ya, baca, terus juga banyak dapat pemahaman baru, pemikiran baru. Tapi balik lagi gitu ke individunya atau ke orangnya, harus perlu juga pandai-pandai untuk memilah mana yang baik, mana yang enggak nih teman berdua ya. Jangan karena kamu toleransi, oh kamu mentoleransi dengan penyimpangan, itu no teman berdua ya, itu enggak masuk ke moderasi beragama. Terus juga teman berdua, banyak lagi nih hal-hal yang bisa kamu lakukan, termasuk bisa menolak kekerasan atas nama agama, enggak boleh teman berdua. Terus bisa juga menghargai tradisi sekaligus kearifan lokal nih. Contohnya kayak gotong royong, musyawarah, pesta gitu-gitu teman berdua ya. Dimana tradisi ini juga mengajarkan bahwa persaudaraan tuh gak selalu dibangun lewat keluarga yang utuh atau keluarga yang memang keluarga, tapi bisa dari tetangga, temen juga bisa nih teman berdua. Bahkan banyak loh komunitas-komunitas lainnya, yang baik itu komunitas agama ataupun komunitas umum nih, bentuk dari persatuan juga ya. Teman berdua, yang terakhir, kemerdekaan itu untuk hidup sebagai saudara nih. Kemerdekaan itu belum sempurna atau belum utuh kalau seseorang tuh masih harus menyembunyikan keyakinannya supaya bisa diterima. Enggak boleh ya teman berdua. Kalau kata Nekil tuh memang enggak boleh. Kemerdekaan juga bakal kehilangan makna ketika rumah ibadah tuh dipersoalkan, dipertanyakan. Emang apa sih teman berdua, kuis itu tuh? Kelompok minoritas juga diintimidasi, gak boleh ya. Atau agama tuh digunakan untuk membenarkan kebencian. Kita harus respect nih teman berdua. Finka yakin banget nih kalau misalkan kamu tuh Gen Z, kamu udah gak asing banget dengan kata-kata respect. Jadi all we need is respect teman berdua ya. Gak berasa nih kita di moderasi beragamanya sekarang udah menunjukkan pukul 9:49. Jadi Finka udah nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Bentar lagi udah mau pukul 10, udah waktunya Finka pamit undur diri. Tapi jangan khawatir karena habis ini
masih bakal ditemenin sama Penteraku Rima untuk edisi santai siangnya. So, Finka pamit, see you when I see you and have a good day.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Tuh, Produ, selamat pagi di 105,5 FM Produ, teman terbaik kamu pagi hari ini. Aku temani kamu ya, 5 sampai jam.

3 sore di santai siang ya teman Pro 2. Sekarang kita di Pro 2 Request Indonesia, Pro 2 Hits List Request Indonesia di jam 10 sampai jam 11. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kita teman Pro 2 ya di 0812 77221055. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, request telepon juga bisa lewat WA ya teman Pro 2. WhatsApp kami juga boleh banget. Langsung aja pagi hari ini yang sudah bergabung dari Kakak Noxy. Halo Kakak, aku Noxy. Halo Kakak Noxy. Halo Kakak Noxy, ini teman Pro 2 yang setia banget. Dia sering juga gabung sama kita nih teman Pro 2 ya. Di live TikToknya juga nih Kakak Noxy. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Soalnya buat Kakak penyanyinya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali buat Kakak Noxy. Lagunya ditunggu ya. Sumpah Mati dari Linda Grace. Lanjut lagi teman Pro 2. Ya, kita bacain teman Pro 2 yang sudah bergabung dari Kakak Lara Purnamasari. Kakak Lara mau request lagu apa? Lagu yang agak baruan boleh ya. Nanti WhatsApp aja sama kita ya. Salam-salam juga untuk Kakak Lara. Next lagi dari Kakak Irene. Halo, dari Kakak Irene yang ngeliat request lagu Syahrini, Kau Yang Utama. Ditunggu. Oke, Kakak Irene, lagunya ditunggu juga. Dan juga yang lainnya mohon bergabung, langsung aja WhatsApp kami di 0812 77221055 ya. Kita puterin langsung dari Kakak Noxy, lanjut dari Kakak Irene, dan Kakak Lara. Kita tungguin mau request lagu apa.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Ini dari Kakak Lara yang mau request lagu Angie Carvalho yang merelakan. Oke, terima kasih Kakak Lara. Selanjutnya kita kasih buat kamu dari Angie dengan merelakan.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu

tahun berdua aku udah puterin lagu-lagu untuk kalian. Terima kasih juga untuk Kakak Lara juga yang sudah bergabung, Kakak Airin ya, sama Kakak Noxe. Lagunya udah kita puterin. Semoga di hari kemerdekaan ini kakak-kakak penyiar lainnya yang bertugas diberikan kesehatan, keselamatan, kesemangat, kebahagiaan dalam menemani para teman pro 2 di luaran sana ya. Oke, terima kasih Kakak Lara yang sudah bergabung juga. Buat kamu yang pengen ikutan gabung lagi, boleh banget langsung nanti di request mancanegara tahun pro 2 di jam 11 sampai jam 12 ya. Tetap stay tune terus di Prodo FM, teman-teman baik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Wait, hold up, stop. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
0: I'm the moon.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagi tahun perdua kita masih di 105,5 FM Perdua, teman terbaik kamu ya. Kita temani kamu di Perdua Request Mancanegara sekarang. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, ayo buruan gabung teman Perdua. Tadi kamu udah request Indo ya, jam 10 sampai jam 11. Sekarang request Manca dari jam 11 sampai jam 12 teman Perdua. Yuk buruan-buruan request lagu Mancanegara ya. Kemudian teman Perdua, gimana caranya gabung? Gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja di 08127221055 ya. Langsung WhatsApp kita aja. Kita bacain dari Kakak Raisya. Katanya mau request lagu dong, judulnya Kortis yang red. Yang red-red. Oke deh, terima kasih untuk Kakak Raisya di seputaran Seri Pemandang ya. Sudah request lagunya. Dan juga yang lainnya mau gabung juga boleh banget, kita tungguin sampai jam 12 ini teman Perdua ya. Sembari menunggu kamu yang bergabung, kita kasih informasi dulu. Tadi kamu dengerin lagu dari BTS Butter ya. Kalau salah satu personelnya ini lagi mengalami gangguan pendengaran, yang ganteng alias Taehyung ya. Ini gara-gara kondisi satu telinganya selama 2,5 tahun terakhir itu lagi bermasalah. Dan sekarang dia lagi menjalani perawatan medis. Pengakuannya disampaikan juga saat dia siaran live langsung bersama rekannya Jungkook ya. Dimana dia juga bilang kalau fungsi pendengaran salah satu telinganya lagi merosot tajam dibandingkan telinganya yang lain. Begono teman Perdua ya. Kita doain deh semoga cepat sembuh ya. Rutin-rutin berobat sama dokter, konsumsi obat-obatan dari dokter juga jangan sampai dilewatin ya. Kita pastinya doa yang terbaik untuk Vi Taehyung biar cepat sembuh telinganya. Karena telinga untuk mendengar, apalagi dia penyanyi, itu perlu berbahaya kalau enggak. Oke lanjut, terima kasih untuk Kakak Raisya yang sudah bergabung ya. Ini juga dari Kakak Airin disengal lihat Nona, mau request Nona dengan Hong. Ditunggu. Oke Kakak, langsung aja kita puterin dari Kakak Raisya dan Kakak Airin disengal lihat.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: aku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Aku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pro2 sampai di sini, berjumpa kita di Request Mancanegara. Sampai jumpa lagi di Request Mancanegara selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama aku Rima di Pro2 Hits List Request lagu Mancanegara dan Indonesia. Mudah kreatif, nanti jam 12 sampai jam 1 stay tune terus di Pro2 FM. Aku kasih kamu lagu terakhir dari BTS dengan Swim.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih,

bisa jaga maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal

beginning. Halo. Yuk masuk. Hidup. Ya, empat orang sih. Ini dia. Tadi.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Mas, tolong mainin lagu ya.
2: Oke. Semangat ya, Mas.
1: Yasmin, mau jadi cewek gua nggak?

Informasi di 105,5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu. Kita di Muda Kreatif ya, bakal ngebahas tentang makanan. Karena ini memang jam-jamnya makan siang gitu ya. Jam-jam makan siang ini kenapa mata kita jadi agak mengantuk habis makan gitu ya. Karena lonjakan gula. Jadi akibatnya ngantuk deh ya Tung Pro 2. Apalagi sambil bersama kamu dengerin di 105,5 FM ya. Waduh, suasananya syahdu, lagunya juga enak buat diajak tidur ya. Apalagi habis makan yang kenyang-kenyang. Tapi makanan kamu apa? Makanan khas Nusantara atau makanan internasional nih, teman Pro 2? Kalau kamu mau berkunjung ke negeri-negeri yang jauh gitu ya, apa mungkin keluar daerah atau keluar negeri sekalian, kamu misalnya mau pergi ke mana gitu, Italia mungkin. Nah, makanan Italia kan juga salah satu makanan yang populer. Di Indonesia aja makanan Italia mah banyak ya, jadi gak perlu jauh-jauh pergi ke Italia, karena kita udah bisa makan makanan Italia yang ada di Indonesia. Di setiap daerah kayaknya ada sih Tung Pro 2 ya, mulai dari pizza sampai gelatonya. Ini benar-benar pengalaman kuliner yang gak akan pernah terlupakan sih. Jadi setiap daerah kan punya khasnya ya. Daerah-daerah di Italia juga punya makanannya sendiri. Kalau kamu udah cobain ravioli, rasanya bikin nagih gak sih? Jadi ini ravioli itu pasta isinya keju, daging, sayurannya. Bentuknya persegi bundar tuh mirip, agak mirip pangsit ya. Kan di dalamnya tuh ada toppingannya, berbagai macam sausnya juga. Saus ringan atau berat, ya bisa diberikan topping mentega ataupun minyak. Selain dari ravioli, ada juga risotto. Jadi bukan cuma karena pastanya, makanan khas Italia juga punya hidangan yang terbuat dari nasi, risotto. Nasi yang dimasak dengan kaldu, bawang, anggur, dan tambahan kayak jamur, udang, keju. Agak mirip soto, tapi bukan soto. Hanya karena namanya risotto. Tapi ini nasi. Nasi yang di pasta yang dibuat dari nasi gitu ya. Ada tambahan-tambahannya deh, kayak topping-toppingannya. Jadi kalau pada awalnya untuk risotto ini sendiri disajikan sebagai hidangan yang mewah yang hanya tersedia untuk kaum bangsawan. Namun Tung Pro 2, seiring berjalannya waktu, risotto juga populer di seluruh kalangan masyarakat. Jadi bukan cuma di ada di Italia aja ya untuk risottonya. Ada juga pizza, makanan Italia yang merupakan hidangan cepat saji dari kota Napoli. Pizza Italia adanya tipis, perpaduan berbagai macam topping kayak mozzarella, tomat, basil, dan makin banyak lagi. Selain pizza, ada juga lasagna. Jadi kalau ngomongin orang Romawi kuno, Itali gitu ya, mereka tuh senang banget sama pasta. Pastanya yang lembut, pakai saus tomat, keju. Lasagna yang menghadirkan kelezatan yang tidak tertandingi. Jadi gak heran ya kalau lasagna jadi salah satu hidangan favorit di meja keluarga restoran-restoran Italia di seluruh dunia. Itu dia Tung Pro 2, makanan Italia yang kayaknya juga udah banyak sih dimakan di daerah ataupun restoran-restoran di Indonesia. Nanti kita bakal balik lagi Tung Pro 2 untuk sejumlah informasi lainnya di Muda Kreatif, makanan internasional. Tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

Tahun Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar

sampai di sini berjumpa kita di Muda Kreatif Makanan Internasional ya. Tadi aku udah ingetin jam 1 nanti kita bakal temenin kamu kembali di segmen olahraga. Stay tune terus di Prodewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: drummer siap-siap.
1: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
2: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong memang penting ya, Bu?
2: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
2: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
3: Din, sarapan apa nih?
4: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
4: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
3: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
4: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
3: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
4: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
3: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
4: Serius? Cuman berdiri doang?
3: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
4: Berarti gak harus ribet ya?
3: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
5: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih

bisa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Tumpeng Perlu sampai di sini menjumpai kita di Liga Olahraga Tumpeng Perlu ya, karena jam 2 sampai jam 3 nanti kita bakal temenin kamu di musik, di informasi, terus di Prodo FM, tempat terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
2: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong memang penting ya, Bu?
2: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
2: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
3: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
4: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
3: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
4: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
3: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
4: Serius? Cuman berdiri doang?
3: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
4: Berarti gak harus ribet ya?
3: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
4: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

rasa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Tumpeng Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

kondisi perjumpaan kita di musik dan informasi. Aku Rima pamit untuk diri, sampai jumpa lagi karena kamu bakal bersama dengan Happy menemani di Aksi Tanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dela jadi ngantuk. Togan.
1: Sama. Dibuka lagi. Pencet klik.
0: Pengair luar guys. Tengok dia HP kah berapa? Allah. Ngapainnya nene? Katanya tengah jaringan atau tengah error emang?
1: Entah. Dah sekulang gue sih. Besok dah.
0: Berarti ada arah internet?
1: Ini nyupil.
0: Kacau dunia kelihatan.
1: Kacau ya.

Stomoser nomor 2 kali ini bersama EPD Info Pro 2. Janis Chan melaju ke babak 32 besar Chinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 10-8, 5-7, 7-5 Minggu 16 Agustus 2026. Bermain di Lander Family Tennis Center, Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua sebelum Golubic mengembalikan keadaan. Ia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimiliki sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Usai pertandingan, Janis mengaku laga tersebut berlangsung sangat sulit, terutama setelah gagal menuntaskan. Memasuki set penentuan, petenis kelahiran Jakarta itu memilih melupakan peluang yang sebelumnya terbuang. Janis merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Ia merayakan kemenangan itu dengan penuh kelegaan setelah melewati pertandingan panjang. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRS ini lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 kali ini bersama Happy di obrolan secara ceria tentang Pro 2 di segmen Aksi Anak Negeri. Untuk kita Pro 2, gimana kabarnya pada hari ini ya? Di hari yang panas cerah ya, secara hati aku aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya Tempro 2, dan sehat selalu. Sekarang kita masuki segmen Aksi Anak Negeri hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. So buat yang penasaran apa yang akan dibahas, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ratu Sima kembali FM Pro 2 RRS Mulia teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2 masih bersama Happy di Aksi Anak Negeri. Informasi pertama buat kamu nih Tom Pro 2 adalah mahasiswa UGM kembangkan Polpai sistem pembayaran biometrik sidik jari. Dan Tom Pro 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM yang tergabung dalam tim program kreatif mahasiswa atau PKM mengembangkan Polpai, sebuah inovasi sistem pembayaran digital berbasis biometrik sidik jari. Nah, teknologi ini memungkinkan konsumen bertransaksi tanpa menggunakan kartu maupun ponsel genggam dengan mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Karya inovasi ini mengintegrasikan sensor sidik jari dengan perangkat Electronic Data Capture atau EDC untuk autentikasi biometrik secara langsung saat bertransaksi. Data biometrik diproses menggunakan teknologi edge computing, lalu dienkripsi dengan algoritma advanced encryption and standard 256-bit atau disingkat dengan ALS 256 sebelum dikirimkan ke peladen atau server. Dan nomor 2, Ketua Tim Polpai Tiara Ramadhani menjelaskan bahwa Polpai dikembangkan sebagai alternatif sistem pembayaran biometrik yang lebih terjangkau dibandingkan teknologi sejenis. Polpai ini dirancang sejalan dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 yang dirancangkan Bank Indonesia. Dan nomor 2, tim yang terdiri atas Tiara Ramadhani, Alvarabi Obiansyah, Marcelino Pudi Prakasya dan M. Fahri Gonim Setianda dan juga M. Rahma Aifil Indira. Ini yang menyempurnakan sistem agar memiliki tingkat keamanan yang tinggi ya nomor 2. Dan masih ada informasi lainnya di Aksi Anak Negeri. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Mulia teman terbaik kamu.

Kompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di

105,5 FM Produa RRS Milia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih bersama Happy di Aksi Anak Negeri. Dan informasi terakhir untuk kamu yaitu mengenai uji kualitas air KKN Undip serahkan sertifikat sanitasi ke-6 UMKM Ikan Asap. Dan dilansir dari rri.co.id Batang yang nomor 2, mahasiswa KKN reguler tim 2 Universitas Diponegoro atau Undip Desa Jerakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang menyerahkan lembar infografis hasil uji kualitas air yang telah dilaminating kepada 6 pelaku UMKM Ikan Asap. Baru-baru ini ya Tempro 2, dan penyerahan dilakukan dari rumah ke rumah pelaku usaha sebagai bagian dari program edukasi, sanitasi, dan uji kualitas air baku produksi. Mahasiswa KKN Undip Riki Purnomo Bayu Aji mengatakan program ini merespons potensi besar UMKM Ikan Asap dengan sebagai produk unggulan di pesisir desa yang kelayakan produksinya belum didukung data kualitas air baku memadai. Sumber air yang untuk mencuci bahan baku, baik sumur maupun mata air, belum pernah diuji berkala sehingga berisiko memengaruhi higienitas dan mutu produk akhir. Hasil uji tersebut katanya, sampel UMKM 03 milik Diana yang bersumber dari air mata air setempat dinyatakan layak sebagai pH pendekati ya, tempero 2 netral 7,22. Sementara sampel UMKM 05 milik Bidin dan Sugiyati dari sumur timba dinyatakan layak dengan catatan karena pH 6,58 mendekati ambang bawah baku mutu 6,5. Dan Riki juga mengatakan infografis yang diserahkan turut memuat edukasi sanitasi wadah penampung air, mulai dari membersihkan wadah secara rutin hingga menggunakan wadah berbahan food grade. Warga yang juga dianjurkan menutup wadah rapat serta menguji ulang kualitas air setiap 6 bulan agar mutu air baku produksi tetap terjaga. Ia juga mengungkapkan program ini sangat linier dengan SDG 6, air bersih dan sanitasi layak melalui pengujian kualitas air baku produksi. Serta SDG 3, kehidupan sehat dan sejahtera lewat penjagaan higienitas pengenolahan. Program ini juga sejalan dengan SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan juga SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi keberlanjutan usaha UMKM. Pelaku UMKM Ikan Asap sekaligus menerima sertifikat hasil uji, Sugiyati mengaku terbantu dengan adanya program ini. Adapun penyerahan sertifikat ini dilakukan di bawah pengawasan dosen pembimbing lapangan atau DPL, Doktrandes Dul Muid MSI AKT, serta mendapat dukungan dari Kepala Desa Jerakah Payung Ahmad Rozokin. Program ini diharapkan menjadi langkah awal ya Tempro 2 bagi pelaku UMKM Ikan Asap untuk lebih memperhatikan kualitas air baku produksi serta berkelanjutan. Dan Tempro 2 itu adalah informasi yang menutup segmen kita yaitu Aksi Anak Negeri karena sekarang sudah menunjukkan pukul 15.54. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke segmen selanjutnya di obrolan sore ceria hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, buat Tempro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2, dari sini lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen obrolan sore ceria hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2 ya, di obrolan sore ceria kali ini mengenai ciri kepribadian pencinta kucing yang perlu kamu ketahui. Jadi teman Pro 2 ya, ciri kepribadian pencinta kucing ternyata bisa terlihat dari cara mereka menjalani keseharian. Ada beberapa sifat yang cukup khas pada orang yang menyukai kucing nih teman Pro 2. Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk semua orang ya. Nah, cara seseorang memilih hewan peliharaan juga bisa memperlihatkan kebiasaan, pola pikir, hingga cara mereka menjalani hubungan dengan orang lain ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu termasuk pencinta kucing, mungkin ada beberapa sifat di bawah ini yang terasa relate nih dengan kamu ya, teman Pro 2. Ayo, kita simak ulasan yang dirangkum dari Very Well Mind dan Your Tango. Yang pertama adalah introvert. Suasana yang tenang seringkali terasa lebih nyaman bagi sebagian pencinta kucing. Menghabiskan waktu di rumah sambil ditemani kucing pun udah cukup gitu membuat mereka ngerasa relax. Nah, melansir dari Very Well Mind, menurut psikiater Dr. Michael Caine ya, pencinta kucing cenderung lebih introvert dibandingkan pencinta anjing. Karena itu mereka biasanya lebih menikmati waktu sendiri daripada berkumpul bersama teman. Nah, meski begitu nih teman Pro 2, bukan berarti mereka ini gak suka bertemu atau ngobrol dengan orang lain ya. Psikolog klinis Patricia Dixon menjelaskan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengisi ulang energi. Dan sebagian orang merasa lebih nyaman melakukan dalam suasana yang tenang nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu lebih memilih menikmati akhir pekan di rumah bersama kucing kesayangan, itu bukan sesuatu yang salah nih teman Pro 2. Justru momen kecil seperti ini bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat. Oke teman Pro 2, masih ada yang lainnya ya di ciri kepribadian pencinta kucing yang perlu kamu ketahui. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM. Pro 2 Sungai Liat.
2: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus,

traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit.

105,5 FM Produ RR Sunilia, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, masih bersama Happy. Dan kita lanjutkan mengenai ciri kepribadian pencinta kucing yang perlu kamu ketahui, yaitu sensitif nih. Jadi kalau punya kucing di rumah, kamu mungkin udah terbiasa ya memperhatikan gerak-gerik kecilnya. Dari situlah biasanya kamu bisa memahami apa yang sedang dirasakan atau diinginkan kucing nih teman-teman. Melansir dari Your Tango, Profesor Psikologi dari Carroll University, Dennis Guestello menjelaskan bahwa pencinta kucing cenderung memiliki sifat yang lebih sensitif dibanding pencinta anjing. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena mereka ini terbiasa memahami perilaku kucing yang cenderung lebih tenang dan sering memberi isyarat secara halus. Nah, kebiasaan tersebut tidak hanya berguna saat merawat kucing ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini juga bisa membantu cat lovers lebih mudah memahami perasaan atau perubahan suasana hati orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya nomor 2 adalah sabar ya. Pencinta kucing pasti udah gak asing lagi dengan tingkah kucing yang kadang sulit ditebak ya. Ada kalanya mereka tiba-tiba bersembunyi atau menolak diajak pergi meski udah dibujuk dan lain-lain sebagainya. Jadi merawat kucing pun mengajarkan banyak orang untuk lebih sabar. Nah, menurut para ahli, kucing bisa merasakan ketika pemiliknya sedang stres sehingga mereka cenderung menjauh saat merasa tidak nyaman. Pengalaman seperti inilah yang membuat para pencinta kucing dikenal memiliki karakter yang sabar. Mereka pun belajar bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, termasuk saat menghadapi tingkah kucing. Oke, masih ada yang lainnya ya Pro 2 yang penasaran, jadi mana-mana stay tune terus di Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

Welcome back to Morodo, masih di 105,5-nya bersama Happy ya. Informasi tadi kita lanjutkan mengenai ciri kepribadian pencinta kucing yang perlu kamu ketahui, yaitu punya cara berpikir yang cerdas dan kreatif. Sebuah studi yang dipimpin oleh Danise Guestello menemukan bahwa pencinta kucing mendapatkan skor lebih tinggi dalam tes kecerdasan dibandingkan pencinta anjing. Meski begitu, hal ini bukan berarti pemilik anjing kurang cerdas ya, Tom Produa. Nah, psikolog Samuel D. Gosling juga menyebutkan bahwa pencinta kucing cenderung memiliki pola pikir yang lebih kreatif, imajinatif, dan suka menganalisis sesuatu. Mereka biasanya menikmati waktu untuk berpikir serta memahami sesuatu lebih jauh. Itulah sebabnya mereka ini punya rasa penasaran yang tinggi ya, Tom Produa. Mereka juga senang nih mencari tahu, mengeksplorasi hal baru, dan melihat dunia dari sudut pandang yang unik. Dan yang terakhir adalah terbiasa menyesuaikan diri nih, Tom Produa. Jadi pencinta kucing terbiasa memahami bahwa setiap kucing punya kebiasaan unik. Mereka pun tidak keberatan mengikuti ritmenya seperti saat kucing ingin bermain, makan, atau menikmati waktu sendiri. Sebuah studi tahun 2021 menemukan bahwa orang yang memelihara kucing dan anjing cenderung memiliki hubungan yang sedikit lebih dekat dengan kucingnya. Ini bukan berarti mereka lebih menyayangi salah satu hewan, tapi menunjukkan bahwa mereka terbiasa menerima sifat kucing yang lebih mandiri. Kebiasaan tersebut membuat mereka lebih mudah menyesuaikan diri. Mereka tahu bahwa membuat kucing nyaman juga menjadi bagian dari merawatnya. Nah, dari semua pembahasan tadi, Tom Produa, ternyata ada banyak sisi unik dari pencinta kucing. Tentu saja setiap orang punya kepribadian yang berbeda sehingga tidak semuanya memiliki sifat yang sama. Ya, Tom Produa, dari beberapa ciri tadi, mana nih yang paling mirip sama kamu? Apakah introvert? Apakah sensitif? Sabar? Punya cara berpikir yang cerdas dan kreatif? Dan terbiasa menyesuaikan diri? Atau semuanya nih? Oke, Tom Produa masih bersama Happy ya. Dan nanti di pukul 17 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, musik dan informasi dan juga rentang nantinya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa, radio yang terbaik kamu.

0: Kenapa nih guys?
1: Nanti bengok.
0: Wah.
2: Be.
1: Gak bisa.
0: Ciao. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
2: Asli nak.
0: Benar Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
2: Oke, benar.
1: Main ya?
0: Ya, di itu.
1: Ya udah, udah lah. Mai. Kembali aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita,

0: kaget sekali wanita itu. Ia menghibah, "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin." Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?" Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak, "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,5 FM Pro 2 RRS Unilihat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2. Sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga disusul dengan kumandang azan maghrib ya Tom Pro 2. Dan untuk itu kami keluarga besar PPRRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tembang Pro 2 gempa bumi magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 14.47 Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 7.87 LS dan 120.42 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 82 km barat laut, kedalaman tercatat 26 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Singeliat. Sekian, dan setelah ini kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat dan nomor 2 dengan narasumber dan juga host yang luar biasa. Untuk itu, di waktu bersamaan happy pamit dari ruang dengar kamu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Singeliat, teman terbaik kamu.

absen juga boleh, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 Tentunya bareng sama gue Ramin Lodi malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan
1: masih di MLC Music Live Chat.
0: Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band. Halo, gimana kabarnya?
2: Aman.
0: Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Halo, gimana kabarnya Abang?
3: Sekarang kesibukannya.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Gimana?
0: Lagi promo-promo aja ya.
3: Lagi sibuk apa ini?
0: Tapi sebenarnya kalau lagi promo-promo aja ya.
3: Ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain?
0: Tapi sebenarnya kalau di luar musik mungkin ya.
3: Cuman kan pelariannya tuh ngapain?
0: Udah jadi kerjaan nih.
3: Si musik ini
0: sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini.
3: Kalau masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku score.
0: Scoring musik.
3: Ya, masih di bidang musik.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay.
0: Scoring musik. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band?
3: Benar, tapi gitu.
0: Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band?
3: Oke. Gitu.
2: Secara knowledge sih sama.
3: Sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke.
3: Sama aja.
0: Di mana tuh?
3: Mungkin kalau ngeband kan batasannya yang beda.
0: Okay.
3: Kita harus bikin satu musik yang akan didengar kan, berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada
0: role
3: director gitu.
0: Betul.
3: Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu.
0: Iya.
3: Jadi kayak ini kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay.
3: Si imajinasinya tuh lebih
2: di
3: lebih
2: score tuh lebih luas
3: lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi
2: imajinasinya tuh lebih
3: di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Nah,
0: itu ya. Tapi enjoy yang mana nih? Kalau ditanya nih,
3: semuanya sih enjoy.
0: Semuanya enjoy. Enjoyan mana nih? Kalau ditanya
3: sih, bener sih.
0: Semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga.
0: Oh ya benar. Enak ya. Enggak ada pressure. Kayak seru aja yang kerja ya. Enak ya. Betul. Enak kayak. Enggak ada pressure. Kayak seru aja gitu kerja ya.
2: Udah kayak main.
0: Bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan.
3: Ingat
2: lagi nih ya. Karena udah sampai berbeda-beda. Sudah udah lama juga kan.
0: Ada Bang Ijo. Bang Bobby.
3: Ini.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby.
3: September Band.
0: Ini.

0: Ya kan band berarti dari 2000.
1: Tapi ngomongin soal perjalanan September band gitu ya.
0: Oh,
1: ya kan band berarti dari 2000
0: tapi udah kebentuk
2: 2006.
1: Oh, ya rilisnya 2007. Oh, rilisnya 2007 tapi udah kebentuk
2: 2006. 2005.
0: Oh, oke.
2: Baru kasih nama September.
1: Gimana nih?
2: Dari 2004
1: ke 2007. Oh, oke.
2: Baru kasih nama September.
1: Oh, itu dari 93 sih.
0: Tapi pertama kumpul itu apa maksudnya?
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
1: Oke, tapi pertama kumpul itu apa maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September itu
2: punya
1: apa?
2: Band.
1: Ini awalnya gini. Si
2: Mas Iput ini tuh udah punya
1: dulu
2: band.
1: Yang mau recording
2: terus kakakku.
1: Oke.
2: Sejarah singkatnya tuh dulu yang mau
1: kenalan lah sama Mas Iput nih.
2: Oke.
1: Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak jadi belum ada kepikiran untuk
2: nyanyi.
1: Oh, enggak nyanyi.
2: Aku okay. Tuh masih
1: akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput.
2: Ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong.
1: Nyanyi.
2: Oh, enggak nyanyi. Oke.
1: Lagi cari.
2: Akhirnya dikenalin lah sama
1: gitaris dan vokalis.
2: Oke.
1: Dia
2: aku kenalin nih teman-temanku nih.
1: Gitaris dan vokalis.
2: Jadi bandnya dia.
1: Aku kenalin
2: nih nongkrongnya di apartemenku kan.
1: Oke.
2: Oke.
1: Jadi bandnya dia.
2: Oke.
1: Nah, ini nongkrongnya di apartemenku kan.
2: Oke.
1: Karena dia juga main sinetron
2: kan. Oke.
1: Nah, jadi karena satu
2: band rock terus tuh.
1: Habis itu
2: akhirnya nyoba-nyoba lah.
1: Main
2: gua aja nyanyi gitu.
1: Band rock terus tuh.
2: Dikenalin lah.
1: Nyoba-nyoba lah.
2: Sama manajernya.
1: Gua aja nyanyi gitu.
2: Pertemuan pertama.
1: Dikenalin lah.
2: Langsung sama manajernya.
1: Oke. Okay.
2: Karena saat itu
1: pertemuan pertama
2: aku agak selengean gitu.
1: Oke.
2: Oke.
1: Dan dalam
2: saat itu aku agak
0: anak muda ya.
1: Masih muda
0: kan? Masih muda.
2: Udah,
0: anak muda ya.
1: Masih muda
0: kan? Masih muda.
2: Jadilah band
1: muda,
2: ini.
1: Kira.
2: Oke.
1: Ya udah tes aja deh.
2: Masih saat itu akhirnya
1: belum September namanya.
2: Oh, belum.
1: Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama.
2: Oke. Kayak masih
1: belum September
2: namanya. Kita latihan aja
1: nih.
2: Pertama kali itu.
1: Belum ada namanya.
2: Oh, belum nama.
1: Kayak masih
2: udah lihat
1: kita latihan aja
2: sama produser
1: sampai
2: kita singgung sama materi
1: kontrak.
2: Ditanya namanya apa nih?
1: Produser.
2: Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan bentuknya di bulan September.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan
1: pusing itu ya.
2: Bentuknya di bulan September.
1: Oke, kebetulan bulan September.
2: Baru satu
1: bulan ini saya makan pusing gitu ya.
0: Iya sih bener sih.
2: Bener.
1: Kebetulan gitu ya.
2: Baru satu. Bener.
1: Yang paradoksnya.
2: Iya sih bener sih.
1: Kalau bulan yang lain
2: bener
1: sih.
2: Iya
1: sih
2: gitu.
1: Bener.
2: Yang paradoksnya
1: September di bulan
2: kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya agak aneh.
2: September band di bulan Januari.
1: Iya.
2: Semoga.
0: Tapi itu yang bikin unik. 7
1: kan? Itu pertama kali
2: band. Semoga
1: langsung album.
2: Album pertama.
0: Berarti 2007
1: itu pertama kali
2: album
1: langsung album.
2: Album.
1: Ya,
2: alhamdulillah ya benar-benar.
1: Mungkin itu jadi.
2: Dan long story short, akhirnya
1: ya
2: beberapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
1: Dan long story short, itu
2: 4 tahun ya?
1: Ya,
2: setelah 4 tahun kita
1: vakum. Oh, ya sempat vakum dulu ya.
2: Sempat vakum.
1: Lebih ke bubar ya.
2: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya sempat vakum.
2: Kita sempat vakum ya. Karena balik lagi.
1: Jadi kebubar gitu.
2: Saat itu
1: kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Bener.
1: Lagi mencari.
2: Saat itu gitu ya. Kita sudah
1: di
2: ego.
1: Oke, bener.
2: Lagi mencari gitu ya.
1: Berarti di itu project kan tahun 2019.
2: Ngewasapin terus.
1: Apa band?
2: Bahkan di project yang Mas Iput ini
1: itu aku juga sih bantuin gitu.
2: Dia
1: ngewasapin terus.
2: Ini gue mau jalanin lagi nih.
1: Di project-nya Mas Iput itu aku juga sih bantuin
2: kayak
1: dia yang baik lagi.
2: Oke.
1: Ini gue mau jalanin lagi nih
2: band bayuin gitu.
1: Bikin
2: kayak
1: sampai akhirnya
2: lagi.
1: Ayo lah ngeband lagi lah, ngeband lagi gitu.
2: Tak bantuin
1: itu dia dari 2014 WhatsAppin.
2: Buset.
0: 5 tahun ya gua
1: WhatsAppin.
2: 2014
1: WhatsApp. Ya rajin gitu akhirnya.
0: 5 tahun ya gua WhatsAppin.
2: Dia mampir ke studio.
1: Ya rajin gitu akhirnya.
2: Bikin lagu bareng nih.
1: Ada satu momen dia mampir ke studio.
2: Ini asik kayak ini gitu.
1: Akhirnya kita
2: bikin lagu
1: jalan lagi ke produser kita.
2: Pak kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke.
2: Pas dengerin,
1: oke langsung kita
2: masuk gitu, alhamdulillah
1: langsung oke.
2: Oke.
1: Kita balik lagi tapi saat itu dengan nama
2: alhamdulillah
1: langsung oke.
2: Kenapa tuh?
1: Kita namanya
2: balik lagi tapi saat itu dengan nama
1: kita mau coba.
2: Nah, kenapa tuh
1: sesuatu yang baru
2: pada saat itu
1: berbeda jadi, gitu ya.
2: Kita mau coba
1: karena apa
2: sesuatu yang
1: secara formasi juga kan
2: gitu
1: ya. Udah nggak lengkap karena maksudnya kita lebih
2: secara formasi
1: nggak memperdulikan kan tentang personil
2: lengkap kan.
1: Yang penting dari zaman dulu kan
2: emang semua

0: secara personal
1: gimana hal gitu. Juga.
0: Jadi mungkin karena udah kenal banget kan.
1: Udahlah gitu. Ya, cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
1: Cuma gua pilihannya.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Padahal dia nge-band juga loh.
0: Soalnya ini pop band. Oh iya, oke oke oke. Lagu ini pop.
2: Padahal dia nge-band juga loh.
0: Oh iya,
2: dia nge-band. Dia main
3: ska. Di luar pop.
0: Wow. Channel. Channel gini beneran. Wow.
1: Channel.
0: Beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, enggak apa-apa juga sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: ya. Untuk Kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lebih bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
2: Karena dipilih produser.
1: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
2: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
1: Oke.
2: Kalau tapi yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Yang ini yang sih jawaban aman.
1: Benar-benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
2: Ini yang bikin nih.
1: Wes, gimana Bang Iput?
3: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
2: nggak boleh gitu, lu harus jawab ini tuh harus okay. Harus menceritakan yang se-excited mungkin orang.
3: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
1: Oke.
3: Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
1: Oke. Iya, perasaan umum ya.
3: Ya umum mudah itu aja.
2: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
3: Ya,
2: apakah
3: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
2: Jadi
3: aja.
2: Mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke.
2: Okay. Menambahkan ya. Jadi
1: okay.
2: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke.
2: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
2: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
2: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
2: Pasti ya. Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
3: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia nyesel dia.
3: Sama-sama.
2: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
3: Orang patah hati seperti biasa.
1: Asik, bener.
2: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
1: Ah. Oh, ini berarti cerita lama bang.
2: Iya. Deep banget emang, ya? Emang deep sekali.
1: Oke.
3: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
1: iya benar.
3: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
2: Oke, okay, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
1: Bagus sekali.
3: Kita bikin
1: lagu
3: lagi.
1: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
2: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
2: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke.
2: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
2: Masih okay. Tetap sama sih.
3: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. September tuh kayak gini. Gitu.
1: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
3: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
3: lirik juga
1: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
2: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam.
2: 4 jam 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik.
1: Terbalik, bener.
3: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
1: Terbalik, bener-bener. Oke, oh, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
2: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
2: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oh oke. Okay. Ya kan. Jadi harusnya diapain?
2: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
1: Oh.
2: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Jadi, ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
2: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
2: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
3: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
3: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
2: Dia produksi terus. Oh.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Saudara, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Wow, halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan nih spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses input Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau dibilang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita gak bisa
3: Menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu ya. Kan?
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: aja saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik. Hmm. Karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay. Gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu,
0: gitu.
2: Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya.
0: Gitu
2: ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visual
0: aja?
2: Ada
0: ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
2: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Ya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya.
0: Dia nggak butuh.
3: Sama.
0: sama ya butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
3: Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan.
0: Benar.
3: Ada dua ini.
0: Dua mata
3: lirik.
0: Alright.
2: Yeah. Berarti.
0: Perspektif kan?
2: Perspektif, yes,
0: benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oh, oke. Okay. Alright. Oke, okay, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan ya?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh iya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya. Nah,
2: kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Okay. Nanti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gasong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini pagi berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap. Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
4: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu di malam hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Gimana nih teman Pro 2 17-an kamu nih, semoga baik-baik aja ya, dan juga pastinya semoga seru abis gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini Jessica nemenin kamu dari jam 8 malam sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. So buat kamu malam hari ini ditemenin ya sama Jessica ya. Kamu mau cerita-cerita boleh, kamu mau titip-titip salam juga boleh ya teman Pro 2 ya, bareng sama Jessica di sini. Nah teman Pro 2, di malam hari ini pastinya Jessica nemenin kamu dengan beragam informasi dan juga musik pilihan ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. So teman Pro 2, pastinya aku mau membuka dulu di hari Selasanya ini ya teman Pro 2 ya, dengan topik ya teman Pro 2 ya, atau juga segmen di malam hari ini ya, yakni obrolan komunitas. So teman Pro 2, di malam hari ini kita akan membahas salah satu komunitas yang menurut aku keren banget ya. Nih orang-orang yang suka mengasah otak gitu ya teman Pro 2 ya, untuk orang-orang yang join di komunitas ini ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya ini juga termasuk komunitas yang jarang-jarang gitu ya teman Pro 2 ya, tapi sebenarnya ada loh komunitasnya gitu. Nah kalau kamu mendengar kata Sudoku nih teman Pro 2, apa yang kamu langsung terbayang? Apakah langsung permainan game yang ada di handphone gitu teman Pro 2? Atau ya kotak-kotak yang berisi angka yang kelihatannya sederhana, tapi begitu mulai dimainkan kok tiba-tiba jadi bikin kita mikir keras gitu ya. Nah itu namanya Sudoku ya teman Pro 2 ya, ya memang sangat menarik gitu. Permainannya memang pada dasarnya adalah permainan logik ya, atau logika. Nah kita diberikan sebuah kotak besar yang terdiri dari 9 baris dan 9 kolom, serta terbagi menjadi beberapa kotak kecil. Nah tugas kita adalah mengisi angka 1 sampai 9 dengan aturan tertentu, yaitu angka yang sama tidak boleh muncul berulang di dalam satu baris atau satu kolom maupun kotak kecil yang sama. Kelihatannya gampang teman Pro 2, tapi sebenarnya bukan kita, kalau kita udah masuk ke level yang lebih sulit itu ya, satu angka aja nih bisa membuat kita berpikir untuk cukup lama gitu ya teman Pro 2 ya. Nah yang menarik nih, Sudoku ternyata bukan permainan yang mengharuskan kita jago matematika, tetapi kita juga gak perlu menghitung rumus yang rumit gitu ya. Yang lebih penting justru kemampuan membaca pola menggunakan logik ya, atau logika, dan memperhatikan detail serta tentunya kesabaran. Nah kadang ya teman Pro 2 ya, kita ngerasa wah angka ini pasti di sini, ternyata salah, dicoba lagi salah lagi gitu ya. Dan akhirnya kita mulai mempertanyakan keputusan hidup gara-gara satu kotak Sudoku aja gitu. Nah tapi teman Pro 2, justru itulah keseruannya. Buat sebagian orang nih, menyelesaikan Sudoku ini juga memberikan kepuasan tersendiri. Ada yang merasa senang ketika menemukan angka yang tepat, apalagi kalau sebelumnya sudah cukup lama gitu ya mencari jawabannya. Bahkan bagi sebagian penggemarnya nih ya, Sudoku juga bukan sekedar permainan untuk mengisi waktu luang, tapi Sudoku ini bisa menjadi sebuah hobi yang kemudian mempertemukan mereka dengan orang-orang lain yang punya kegemaran yang sama. Dan dari sebuah hobi ya teman Pro 2 ya, hobi yang sederhana inilah komunitas pecinta Sudoku lahir. Jadi teman Pro 2, ada gak di antara kalian yang suka ngabisin waktu dengan permainan logik seperti Sudoku gitu ya teman Pro 2 ya, atau Sudoku yang ya biasa kamu lihat di internet ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi game gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau ada nih, coba bayangin kalau kamu hobinya bukan cuma main sendiri ya, tapi juga bisa dibawa ke sebuah komunitas. Bisa berbagi soal, bisa bertukar strategi gitu ya. Bahkan berkompetisi gitu ya untuk menyelesaikan puzzle dari Sudoku itu. Nah itu ya yang bisa bakal kita omongin juga ya teman Pro 2 ya, selama 1 jam ke depan sampai jam 9. Makanya teman Pro 2 ya, kamu jangan kemana-mana, tetap aja di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat. Nah sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Ardhito Pramono, 17 to 70.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, welcome back ya bareng sama Jessica di Selasa malamnya hari ini ya, bersama kita di segmen obrolan komunitas. Masih ngomongin tentang komunitas Sudoku ya teman Radio ya, yang tadi kita udah membahas sedikit gitu ya teman Radio ya. Kita lanjut nih membahas komunitas Sudoku nih teman Radio. Nah, tadi kita udah membahas bahwa Sudoku sendiri bukan sekadar permainan biasa ya, permainan angka gitu. Tapi di balik kota-kota kecilnya ada tantangan logik ya yang bisa membuat banyak orang akhirnya menjadikan Sudoku ini menjadi sebagai hobi mereka gitu. Tapi pertanyaannya nih teman Produa ya, bagaimana sebuah permainan yang biasa kita kerjain sendirian ini bisa menjadi bagian dari sebuah komunitas gitu. Jawabannya karena sebuah hobi akan terasa semakin seru nih ketika dilakukan bersama dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Nah, mungkin ya teman Produa ya, dari komunitas pecinta Sudoku ini bisa menjadi tempat nih untuk bertukar pengalaman. Misalnya ada orang yang baru belajar Sudoku gitu dan masih bingung gimana sih menentukan angka pertamanya. Sementara di sisi lain nih ada pemain gitu ya yang udah terbiasa menyelesaikan puzzle dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, dari sini terjadilah proses berbagi ilmu gitu ya, atau transfer knowledge gitu ya teman Pradua ya. Ya maksudnya nih yang sudah lebih berpengalaman gitu ya, yang udah advance gitu ya teman Pradua ya. Ini dia bisa memberikan cara berpikir atau strateginya gitu. Nah, yang baru belajar ini bisa bertanya dan juga mencoba berbagai pola-pola dari Sudoku gitu teman Pradua. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang Sudoku ini juga bukan cuman soal belajar, tapi dari komunitasnya ini bisa menjadi tempat untuk mengadakan tantangan gitu ya, atau mungkin challenge-challenge kayak gitu ya teman Pradua ya. Misalnya aja siapa yang bisa nyelesain satu puzzle dengan waktu paling cepat gitu, atau siapa yang mampu menyelesaikan puzzle dengan tingkat kesulitan tertentu gitu ya teman Pradua ya. Itu yang bisa banget jadi

daya tarik gitu dari komunitas Sudoku itu sendiri. Nah, tapi yang menarik juga nih teman Pro2, sebenarnya bukan hanya soal siapa yang paling cepat. Karena dalam Sudoku sendiri kecepatan ini bukan satu-satunya hal yang penting gitu. Kita juga harus teliti. Kalau kita salah masukin angka ini bisa membuat seluruh proses yang kamu udah kerjain atau yang berikutnya gitu ya teman Pro2 ini juga jadi berantakan gitu. Ini sebenarnya mirip dengan kehidupan sehari-hari. Kadang nih teman Pro2 ya, kita terlalu buru-buru gitu mengambil keputusan karena ingin cepat selesai. Padahal kalau kita nggak teliti gitu ya, kita justru harus mengulang lagi gitu semuanya dari awal. Nah, Sudoku sendiri ini mengajarkan bahwa kita tidak semua masalah ya teman Pro2 ini harus diselesaikan dengan cara yang cepat atau terburu-buru gitu. Ada kalanya kita perlu berhenti sebentar, melihat kembali situasinya, terus juga kemudian mencari kemungkinan yang lain atau cara yang lain gitu ya teman Pro2, plan B-nya gitu ya. Atau mungkin inilah salah satu alasan kenapa Sudoku menjadi daya tarik gitu ya. Ada daya tariknya bagi banyak orang. Permainannya sederhana tapi cara berpikir yang digunakan ini cukup kompleks gitu. Di era kita sekarang kita memproduksi kita terbiasa dengan sesuatu yang serba cepat. Nah, tapi bermain Sudoku ini justru bisa menjadi aktivitas yang mengajak kita untuk memperlambat diri kita sejenak. Gak perlu scrolling, gak perlu mengejar notifikasi gitu ya. Cukup sebuah puzzle dan konsentrasi. Gitu ya teman Pro2 ya. Nah, sekarang teman Pro2 bisa menjawab gitu. Kalau kalian diberi satu puzzle Sudoku yang cukup sulit, kalian tipe yang harus mencoba sampai selesai atau tipe yang baru 5 menit udah nyerah nih teman Pro2? Boleh juga nih kalau kamu gitu ya memang suka main Sudoku. Mungkin ini bisa jadi cerita bagaimana awalnya kalian mengenal permainan ini juga gitu ya teman Pro2 ya. Karena dari sebuah permainan sederhana ternyata bisa lahir sebuah komunitas yang bisa ngebuat para anggotanya gitu ya, itu saling berbagi, saling belajar, dan tentunya juga sama-sama menikmati tantangannya gitu teman Pro2. Nah, pastinya ya teman Pro2 ya, kalau ngomongin Sudoku nih banyak banget orang yang suka gitu ya. Salah satunya nih juga teman Pro2 nih yang lagi nonton kita di live TikTok ya teman Pro2 ini, ada Kak Siti Kusmini katanya. Tapi Sudoku emang seru sih gitu. Itu juga. Nah, terus ada Kak Iviora juga bilang nih, aku main Sudoku gitu katanya. Gitu, memang ya Sudoku nih banyak banget yang main. Termasuk aku juga main loh teman Pro2 ya. Cuman ya sekedar mengisi waktu aja gitu. Karena menurut aku juga sulit gitu ya. Kadang ya itu tadi, mungkin aku tipe yang 10 menit udah gak kuat, aku yaudah aku nyerah dulu, nanti lagi dilanjut gitu. Atau mungkin kamu nih teman Pro2 memang bisa dibilang kamu orang yang harus benar-benar sampai selesai gitu, dituntasin. Itu juga banyak ya orang-orang yang kayak gitu ya teman Pro2 ya. Nah, tapi teman Pro2 sebelum kita bahas lagi Sudoku lebih lanjut lagi ya teman Pro2 ya, pastinya aku mau puterin dulu nih lagu-lagu yang oke banget nih buat malam hari kamu ya teman Pro2. So, this is Sol Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Are ti ti ti ti.
1: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Kali ini kamu ditemani sama Jessica ya, masih ya di Jaga Malam edisi Selasa 18 Agustus 2026. Nah, buat Jaga Malam kita kan hari ini kita lagi di segmen obrolan komunitas ya teman Radio ya. So, teman Radio kita lanjut ya buat bahas komunitas Sudoku nih teman Radio. Nah, kalau kita ngomongin tentang Sudoku ya teman Pro2 ya, pastinya mungkin menurut kamu ini adalah permainan yang sederhana gitu ya, hanya angka 1-9 dan hanya kotak-kotak kecil gitu aja ya teman Pro2 ya. Tapi ternyata dibalik kesederhanaannya gitu, ada banyak hal yang bisa membuat permainan ini menarik gitu. Nah, Sudoku sendiri mengajak kita untuk memperhatikan detail, terus juga membaca pola, terus menggunakan logik ya teman Pro2 ya, yang pastinya ini gak kalah penting, yakni melatih kesabaran. Karena ada kalanya ya teman Pro2 ya, kita sudah merasa yakin dengan satu jawaban, ternyata setelah dicek lagi jawabannya salah. Dan disitulah kita belajar ya untuk tidak asal mengambil keputusan gitu. Menariknya lagi nih teman Pro2, Sudoku ini bisa menjadi pintu masuk nih untuk menuju sebuah komunitas. Bayangkan ada sekelompok orang yang punya kesukaan yang sama, punya hobi yang sama, suka puzzle gitu ya teman Pro2 ya. Mereka bisa bertemu, bermain bersama, bertukar strategi, dan membahas soal yang sulit atau mengadakan tantangan. Jadi sebuah komunitas ini gak selalu gitu ya teman Pro2 harus dibangun dari kegiatan yang gede aja gitu. Kadang kesamaan hobi yang sederhana aja ini cukup banget untuk mempertemukan orang-orang gitu ya teman Pro2 ya. Dan mungkin aja ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman Pro2 yang sedang mencari komunitas. Gak harus komunitas olahraga, musik, atau seni ya teman Pro2 ya. Kalau kalian suka permainan strategi, teka-teki, membaca, fotografi, masak, bahkan sudoku sekalipun, ini bisa aja bikin orang lain yang punya ketertarikan yang sama itu untuk join gitu ya teman Pro2 ya. Yang penting adalah menemukan ruang untuk berbagi dan berkembang bersama. Jadi gak ada alasan lagi ya teman Pro2 ya gitu ya. Selama kamu menganggap Sudoku ini berarti gitu ya teman Pro2, jadikan ini juga ladang buat kamu berkembang gitu ya. Karena Sudoku ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat menemukan jawaban, tetapi tentang bagaimana kita menikmati proses mencari jawaban tersebut. Dan ketika dilakukan bersama dengan komunitas, permainan itu bisa berubah menjadi pengalaman sosial yang menyenangkan. Gitu ya teman Pro2 ya. Kalau setelah mendengarkan obrolan komunitas malam hari ini, kalian jadi tertarik gitu untuk mencoba Sudoku, boleh banget ya teman Pro2 ya. Tapi tips dari aku sih, jangan langsung pilih yang paling sulit gitu ya teman Pro2 ya. Mulai aja dari level yang paling mudah, nikmati prosesnya, jangan buru-buru. Karena terkadang ya, kesenangan dari sebuah puzzle ini bukan hanya ketika kita menemukan jawabannya, tetapi ketika kita akhirnya berkata, ah ternyata jawabannya udah tadi ada di sini gitu ya teman Pro2 gitu ya. Nah itulah salah satu daya tarik gitu ya dari Sudoku itu sendiri ya teman Pro2 ya. Dari sebuah permainan sederhana bernama Sudoku gitu ya, kita belajar bahwa hobi apapun itu ya bisa menjadi jalan untuk bertemu orang baru, belajar hal baru, dan juga membangun komunitas. Gitu ya teman Pro2 ya. Dan ini juga sebagai penutup ya dari segmen obrolan komunitas kita di malam hari ini ya teman Pro2 di Jaga Malam bersama dengan Jessica. So, selanjutnya teman Pro2 tenang aja di jam 21 ya waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman Pro2 ya. Maksudnya aku masih nemenin kamu ya, nanti di jam 21 kita akan bergeser ke segmen selanjutnya yakni info kecantikan. So teman-teman Pro2 jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Teman terbaik kamu.

0: головка.
1: Продуе Сунелье.
2: Заман тербайкаво.
1: Заман тербайкаво.
3: Masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan kita beranjak ke segmen selanjutnya di malam hari ini, yakni info kecantikan ya teman Pro 2. Tapi kali ini pastinya aku gak cuma membahas kulit ya teman Pro 2 ya, dan juga mungkin skincare atau make up gitu ya. Kali ini aku mau bahas hair care nih teman Pro 2, yang sama-sama penting juga nih buat kita jaga ya teman Pro 2 ya, yakni rambut kita. Nah teman Pro 2, kamu perlu tahu ya kebiasaan sehari-hari yang biasanya nih kita lewatin gitu ya untuk menjaga rambut kita ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya nih ada 5 kebiasaan sehari-hari yang bisa banget nih bikin rambut kamu jadi lebih sehat nih teman Pro 2. Karena menurut bisa dibilang juga ya teman Pro 2 ya, banyak orang nih yang memiliki rambut yang sehat ini ya, mereka juga share gitu ya tentang hair care mereka gitu ya. Biasanya mereka nih juga bilang kalau mereka gak selalu bergantung pada produk perawatan yang digunakan aja gitu. Tapi tanpa disadari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari ini juga berperan nih dalam menjaga kekuatan, kelembapan, dan kilau alami rambut. Karena itu yang penting juga ya teman Pro 2 ya, untuk mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari yang membantu menjaga kesehatan rambut agar tetap kuat, indah, dan juga terawat. Nah, teman Pro 2, gimana sih cara untuk menjaga rambut gitu ya, teman Pro 2 ya, supaya lebih sehat gitu. Yang pertama adalah sisir rambut setiap hari. Nah, mungkin ini kadang ada beberapa orang yang terlewatkan gitu ya, teman Pro 2 ya. Atau kamu juga pernah gak sengaja gitu ya, tidak menyisir rambut seharian karena males atau khawatir rambut akan semakin rontok. Jika iya nih teman Pro 2, sebaiknya kebiasaan ini mulai dihindari ya. Ini menurut dokter kulit Christina Collins MD nih teman Pro 2 ya, bahwa menyisir rambut ini dapat merangsang sirkulasi darah di kulit kepala sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk mendukung pertumbuhan rambut. Selain itu, menyisir rambut nih juga mampu membantu mengangkat sel kulit mati, minyak berlebih, serta sisa produk perawatan yang menumpuk di kulit kepala seiring waktu. Gitu teman Pro 2. Itu yang pertama ya, dan masih beberapa juga aku mau spill juga nih buat teman Pro 2 ya, kebiasaan-kebiasaan setiap harinya ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. This is Bernadia, apa mungkin.

0: Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan.

0: kan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
1: Merokok sambil berkendara, nikmat untuk teman terbaik.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita lanjut ya bersama dengan Jessica di segmen info kecantikan di malam hari ini ya, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Nah teman Radio, dengan topik kita di malam hari ini yakni kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin rambut jadi lebih sehat ya. Tadi yang pertama adalah sisir rambut setiap hari, dan yang kedua adalah menyisir rambut dengan cara yang tepat. Menurut Dr. Christina Collins nih teman Radio, memilih alat yang tepat saat menyisir rambut ini sama pentingnya dengan kebiasaan menyisir teman Pradua. Gunakan sisir bergigi lebar atau sikat khusus pengurai rambut yang lembut agar tidak mudah tertarik dan patah. Collins juga menyarankan untuk menyisir rambut sebelum keramas untuk membantu mengangkat kotoran yang menumpuk sekaligus mendistribusikan minyak alami dari kulit kepala ke seluruh batang rambut. Gitu teman Pradua. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah keringkan rambut dengan lembut. Hindari pengeringan rambut dengan cara menggosok terlalu keras, dan saat rambut masih basah, kutikula rambut ini berada dalam kondisi yang lebih rentan sehingga gesekan berlebihan ini dapat menyebabkan rambut kusut, mudah patah dan rusak nih teman Pradua. Alih-alih menggosok rambut, tepuk-tepuk atau peras air yang berlebih ya teman Pradua secara perlahan, ini menggunakan handuk aja gitu ya. Nah, Dr. Christina Collins juga menyarankan untuk menggunakan handuk microfiber karena bahannya lebih lembut dan menghasilkan gesekan yang lebih sedikit dibandingkan handuk dengan katun yang tebal. Nah, selanjutnya teman Pradua, yang keempat nih kita langsung aja adalah melindungi kepala dari paparan sinar matahari. Nah, jika kamu nih teman Pradua suka beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk melindungi rambut ya dengan topi teman Pradua. Karena paparan sinar UV secara berlebihan ini bisa merusak protein dan pigmen melanin pada batang rambut yang membuatnya menjadi lebih kering dan rapuh. Gak hanya batang rambut ya teman Pradua ya, kulit kepala dan area belahan rambut juga menjadi bagian yang penting nih ya teman Pradua, yang sering banget terpapar sinar matahari tetapi jarang mendapatkan perlindungan juga. Pasalnya paparan sinar UV ini dapat memicu stres oksidatif dan juga peradangan ringan pada folikel rambut yang berpotensi mempengaruhi kesehatan rambut dalam jangka panjang. Terlihat sepele ya teman Pradua ya, tapi ini dampaknya nih jangka panjang loh. Jadi perlu banget ya teman Pradua kamu untuk memulai kebiasaan sehari-hari ini ya teman Pradua, yang bisa bikin rambut kamu jadi lebih sehat. Yang pertama tadi ada sisir rambut setiap pagi hari, terus juga sisir rambut dengan cara yang tepat ya teman Pradua, dengan sisir yang bergigi lebar gitu ya, atau sikat khusus yang pengurai rambut supaya lembut juga ya teman Pradua rambut kamu. Dan yang ketiga adalah mengeringkan rambut dengan kain yang microfiber ya teman Pradua, kalau bisa ya gitu, yang lebih lembut gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah melindungi kepala dari paparan sinar matahari. Nah, masih ada satu lagi ya teman Pradua, kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin rambut kamu jadi lebih sehat. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pradua, tetaplah di sini di Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. This is India, everything you are.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan segmen kita di malam hari ini, yakni kebiasaan sehari-hari yang bikin rambut jadi lebih sehat. Nah, selanjutnya teman Pro 2 di kebiasaan yang terakhir ya teman Pro 2 ya. Ini adalah menghindari mengikat rambut terlalu kencang ya teman Pro 2 ya. Mengikat rambut atau menyanggul rambut terlalu kencang ini sebaiknya dihindari ya buat kamu nih teman Pro 2. Karena kebiasaan ini bisa menimbulkan ketegangan berulang pada akar rambut yang beresiko menyebabkan alopecia traksi, yaitu jenis kerontokan rambut akibat tarikan yang terjadi secara terus-menerus. Sebagai gantinya, gunakan ikat rambut berbahan kain yang lembut atau sutra untuk mengurangi tarikan dan gesekan pada batang rambut. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya. Ada dari yang pertama ya, dari 5 kebiasaan sehari-hari yang bikin rambut jadi lebih sehat. Yang pertama tadi ada menyisir rambut setiap hari, menyisir rambut dengan cara yang tepat. Yang kedua, terus yang ketiga mengeringkan rambut dengan lembut. Yang keempat, melindungi kepala dari paparan sinar matahari. Dan yang kelima, menghindari mengikat rambut terlalu kencang. Nah, pastinya ya teman Pro 2 ya, dari kebiasaan sederhana yang yang kamu terapin ini ya, ini bisa banget nih untuk menjaga rambut jadi tetap sehat, kuat, dan juga terawat. Siapa sih yang gak mau rambutnya sehat, terus juga kuat, sama terawat ya teman Pro 2, gak gampang rontok, gak gampang lepek gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya semua orang pengen gitu ya. Makanya kita coba nih untuk lebih merawat lagi ya kulit kepala kita, rambut kita ya teman Pro 2 ya. Karena gak hanya kulit aja nih yang harus kita rawat ya teman Pro 2, pastinya rambut nih juga harus banget kita rawat gitu. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, bersama dengan Jessica pertemuan kita di segmen info kecantikan ya. Karena nanti di jam 10 malam nih teman Pro 2 ya, di jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat ya teman Pro 2, kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni cerita penutup hari. Kira-kira kita bakal bahas apa ya di malam hari ini teman Pro 2? Tenang aja, Jessica masih nemenin kamu ya di segmen tersebut ya. So, aku mau puterin dulu nih lagu-lagu sebelum kita masuk ke segmen cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

berkompetisi, dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya di malam hari ini. Edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 ya, kita berada di segmen cerita penutup hari ya teman Radio ya di malam hari ini. So teman Radio, kita lanjut ya di segmen kali ini dengan topik kita ya teman Radio di malam hari ini adalah tentang malam demam siangnya normal. Ini sebab sama solusinya nih teman peradua. Nah pastinya nih teman peradua ya, kenaikan suhu tubuh yang terjadi ini biasanya kadang ada beberapa orang yang terjadinya cuma di malam hari dan kembali normal nih di siang hari. Ini juga merupakan kondisi yang umum ya teman peradua ya. Nah fenomena ini seringkali menimbulkan kekhawatiran, namun banyak kasus nih ya teman peradua ya, ini terkait dengan fluktuasi suhu tubuh alami, terus juga ada pengaruh hormon dan aktivitas harian. Meskipun seringkali bukan tanda yang masalah serius ya teman peradua ya, penting banget nih untuk memahami penyebab dan kapan perlu mencari bantuan medis ya teman peradua ya. Nah, malam demam siang normal ini adalah kondisi di mana suhu tubuh seseorang meningkat di atas normal pada malam hari, kemudian kembali kembali normal gitu ya teman peradua ya, atau stabil selama siang hari. Fluktuasi suhu tubuh adalah hal yang wajar sepanjang hari ya teman peradua ya. Biasanya ini paling rendah di pagi hari dan sedikit meningkat di sore atau malam hari. Namun ketika peningkatan di malam hari ini mencapai ambang demam, umumnya di atas 38 derajat Celcius, kondisi ini menjadi lebih signifikan ya. Dan juga membutuhkan perhatian gitu teman peradua. Apalagi kalau cuacanya lagi pancaroba kayak gini ya teman peradua ya. Tapi kalau di Bangka nih, ini juga termasuk yang panas terus ya teman peradua, belum ada hujan gitu ya. Jadi mungkin ini juga akibat dari angin kencang juga ya teman peradua ya, yang mungkin jadi menyebabkan kamu malam hari ini gak bisa menyesuaikan suhu dengan baik gitu ya teman peradua ya. Nah sebenarnya ini juga banyak banget loh penyebab-penyebab di malam hari ini kamu merasa demam gitu ya, dan siang harinya normal ya teman peradua ya. Biasanya nih ada beberapa penyebab yang umum banget terjadi. Yang pertama mungkin dari infeksi ringan ya teman peradua ya. Ini dari flu, pilek, atau infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Ini juga seringkali menyebabkan demam yang memburuk di malam hari. Nah sistem kekebalan tubuh ini menjadi paling aktif ya dalam melawan infeksi saat beristirahat, yang dapat memicu peningkatan suhu tubuh teman peradua. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih adalah peradangan. Ada infeksi telinga, radang tenggorokan ya, atau faringitis, atau peradangan lain dalam tubuh ini bisa menyebabkan demam intermittent seperti ini ya teman peradua ya. Nah tubuh merespon peradangan dengan menghasilkan zat-zat kimia yang dapat menaikkan suhu tubuh kayak gitu. Makanya malam hari itu kamu ngerasa demam tapi siangnya normal-normal aja gitu ya, ternyata ada peradangan mungkin ya teman peradua, yang perlu banget kamu cek juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini juga menurut aku juga yang paling umum ya teman peradua ya, yakni kelelahan atau stres. Tingkat stres dan juga kelelahan ini juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan regulasi tubuh teman peradua. Nah kondisi ini bisa membuat tubuh jadi lebih rentan terhadap demam yang ringan, terutama saat tubuh ini mencoba memulihkan diri di malam hari. Itu ya teman peradua ya, udah ada 3 gitu ya penyebab umum dari gejala malam demam siangnya normal gitu ya teman peradua. Jessica masih nemenin kamu ya dengan informasi dengan topik itu ya teman peradua ya. Dan pastinya aku juga masih mau membahas nih penyebab-penyebab lainnya dari malam demam siangnya normal kayak gini ya teman peradua ya. Tapi jangan kemana-mana nih teman peradua, pastinya aku nemenin kamu dengan beragam informasi yang lebih lengkap lagi ya dari topik kita di malam hari ini ya teman peradua ya. So teman peradua, ini aku mau puterin nih lagu requestan dari Kak Lara ya, yang pastinya nih juga siap nih didengarkan juga dengan teman peradua lainnya. So this is Noah featuring Ramen Girl, Suara Dalam Kepala.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Di cerita penutup hari kita di malam hari ini, pastinya aku nemenin kamu dengan topik kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, yakni malam demam siangnya normal. Nah mungkin teman Pro 2 mau cerita nih pengalaman kamu gitu ya. Mungkin kamu pernah nih ngerasain juga gitu, malam nih tiba-tiba demam gitu ya teman Pro 2, tapi pagi hari sampai siang hari ini normal-normal aja gitu, cuman malam doang kamu ngerasa demam gitu ya teman Pro 2. Karena banyak juga ya ternyata yang pernah ngerasain kayak gitu. Aku sendiri juga pernah sih teman Pro 2, sekali dua kali gitu ya, kayak malam tiba-tiba kayak badan aku gak enak deh gitu, tapi pagi siangnya juga udah biasa aja gitu ya. Nah ternyata itu tadi ya teman Pro 2 ya, banyak banget nih faktor-faktor penyebab dari malamnya demam tapi siangnya normal gitu ya teman Pro 2. Tadi ya mulai dari yang pertama adalah infeksi ringan gitu, dari flu, pilek, atau infeksi saluran pernapasan gitu ya teman.

Pro 2. Atau mungkin yang kedua adalah peradangan, mulai dari peradangan tenggorokan, peradangan lain dalam tubuh ini juga bisa menyebabkan demam intermittent itu, teman Pro 2. Nah, yang ketiga adalah kelelahan dan juga stres. Serta yang keempat nih, teman Pro 2, yang bakal kita bahas adalah fluktuasi hormon. Perubahan hormon seperti yang terjadi selama siklus menstruasi pada wanita atau perimenopause juga ini ya, teman Pro 2, ini dapat mempengaruhi termoregulasi tubuh kamu dan menyebabkan pastinya kenaikan suhu tubuh di malam hari. Itu ya teman Pro 2 yang keempat. Dan yang kelima adalah respon vaksinasi. Karena biasanya nih setelah imunisasi, tubuh ini sering kali menunjukkan respon demam ringan sebagai tanda bahwa sistem kekebalan sedang membangun perlindungan. Dan demam ini bisa terasa di malam hari, teman Pro 2. Nah, ini yang terakhir ya teman Pro 2 ya, yang perlu juga kita waspadai juga nih adalah penyakit lebih serius. Meskipun jarang nih demam malam hari yang berulang, ini bisa menjadi tanda bahwa ada infeksi bakteri seperti tifus, TBC, atau infeksi saluran kemih. Nah, dalam beberapa kasus nih teman Pro 2 ya, kondisi autoimun tertentu atau bahkan keganasan kanker juga bisa menyebabkan demam dengan pola yang serupa. Makanya nih teman Pro 2, wajib banget ya kamu tahu juga nih gejalanya yang perlu banget diwaspadai dari demam intermittent ini teman Pro 2. Meskipun memang demam malam hari ini terasa ringan aja gitu ya teman Pro 2 ya, tapi gejala penyertanya ini juga wajib banget kita waspadai gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, yang pertama adalah demam tinggi di atas 38 derajat Celcius yang tidak membaik atau terus meningkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah demam disertai dengan keringat malam berlebihan. Terus yang ketiga nih teman Pro 2 adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Dan yang keempat adalah nyeri hebat seperti nyeri perut, nyeri dada, atau sakit kepala parah gitu ya. Nah, yang selanjutnya nih teman Pro 2 adalah kaku leher atau ruam pada kulit. Terus ada batuk yang kronis atau sesak napas juga nih teman Pro 2. Atau kelemahan atau kelelahan ekstrim yang tidak biasa ya teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah munculnya gejala baru atau memburuknya kondisi secara umum. Makanya ya teman Pro 2 ya, meskipun kamu ngerasain demam intermittent gitu ya, tapi kalau kamu udah mengalami gejala-gejala yang tadi udah aku spill ya teman Pro 2 ya, ini mungkin bisa menjadi langkah kamu ya teman Pro 2 untuk menangani gitu ya, memberikan penanganan awal ketika kamu merasa gejala-gejala itu ada di dalam tubuh kamu. Nah, yang pertama yang pastinya wajib banget kamu lakuin adalah hidrasi yang cukup ya teman Pro 2, dengan meminum air ya, air putih, jus buah atau kaldu untuk mencegah dehidrasi. Terus yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ini yang paling penting juga nih teman Pro 2, karena memberikan tubuh waktu untuk beristirahat ini juga pastinya membantu sistem kekebalan ini melawan infeksi. Nah, terus teman Pro 2 yang ketiga adalah pakaian tipis. Gunakan pakaian yang tipis dan nyaman saat tidur untuk membantu tubuh melepaskan panas. Dan yang keempat teman Pro 2 adalah mengkompres hangat dahi atau ketiak yang dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Nah, yang kelima adalah obat penurun demam. Konsumsi obat penurun demam ini yang dijual bebas seperti paracetamol atau ibuprofen ini pastinya ya sesuai dengan dosis anjuran ya teman Pro 2, ini tidak ada salahnya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi perlu banget kamu coba untuk konsumsi ya teman Pro 2 ya obat penurun demam kalau kamu udah ngerasa demam di malam hari ini kok terus-terusan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya jika tidak disertai dengan gejala yang serius tadi teman Pro 2 yang tadi udah aku spill, kayak demam tinggi di atas 39 derajat Celsius gitu ya, atau penurunan berat badan, nyeri hebat dan lain-lain gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih teman Pro 2, kamu harus banget untuk mencari informasi lebih lanjutnya lagi ya kepada tenaga ahli gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, aku tungguin ya, kali aja kamu mau cerita nih kamu pengalaman kamu, mungkin kamu pernah ngerasain juga nih demam intermittent ini ya teman Pro 2 ya, yang paginya biasa aja gitu, tiba-tiba malam panas, terus paginya lagi sehat lagi gitu teman Pro 2. Mungkin kamu pernah ngerasain kayak gini nih teman Pro 2, bisa banget cerita sama aku ya di WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Aku tungguin ya teman Pro 2 ya, cerita penutup hari kamu di

di malam hari ini ya. Dan pastinya Tomo Fredo, aku masih nemenin kamu juga dengan beragam lagu-lagu pilihannya di malam hari ini. So this is Seza Snooze.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Teman terbaik kamu.

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Masih bareng sama Jessica ya di malam hari ini. Segmen kita di cerita penutup hari ya di program Jaga Malam edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan pastinya teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan informasi kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini seputar tadi ya di demam intermittent ya teman Pradua ya, malamnya demam, siangnya normal gitu ya teman Pradua ya. Ini banyak banget loh juga terjadi gitu ya dengan orang-orang gitu ya teman Pradua ya. Yang pastinya ini juga sangat mempengaruhi ya aktivitas kita sehari-hari teman Pradua. Dan gimana sih cara pencegahan demam di malam hari ini ya teman Pradua ya. Tadi kita juga udah membahas ya penanganan awalnya, gejala yang perlu diwaspadai, penyebabnya, dan juga pengertian dari demam intermittent itu sendiri teman Pradua. Jadi kita membahas juga nih tentang penanganannya ya teman Pradua ya, dan juga pencegahannya itu tadi ya. Yang penting banget juga kamu ketahui nih teman Pradua. Meskipun ya tidak semua demam ini dapat dicegah, tapi beberapa langkah ini dapat membantu mengurangi resiko dari demam yang terjadi gitu ya di tubuh kamu ya teman Pradua ya. Yang pertama adalah yang pastinya ini juga sangat penting,

adalah menjaga kebersihan diri. Cuci tangan secara teratur, terutama setelah batuk, bersin, atau menyentuh permukaan umum, yaitu memperdua ya. Terus yang kedua adalah gaya hidup sehat, terapkan pola makan bergizi, tidur cukup, dan kelola stres dengan baik ya, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Dan yang ketiga adalah vaksinasi, pastikan imunisasi lengkap, termasuk juga vaksin flu tahunan jika direkomendasikan nih teman peradua. Dan yang terakhir adalah hindari kontak dekat. Jauhi orang-orang yang sedang sakit untuk mencegah penularan infeksi ya teman peradua ya. Terutama mungkin kamu untuk kamu yang punya imun yang lemah ya teman peradua ya. Jadi gampang banget terkena penyakit ya teman peradua. Coba bisa banget kamu melakukan hindari kontak dekat dengan orang-orang yang mungkin sedang sakit ya teman peradua ya. Dan bisa jadi kamu juga bisa menggunakan masker gitu ya teman peradua ya. Dan juga tetap menjaga kebersihan diri gitu. Itu tadi nomor peradua terkait pencegahan demam di malam hari. Nah selanjutnya nomor peradua gimana sih ketika kamu harus ke dokter gitu ya. Kapan kamu harus berkonsultasi dengan dokter tersebut ya nomor peradua ya. Konsultasi dengan dokter nih jika demam malam hari ini terjadi pada bayi terutama ya di bawah 3 bulan. Terus juga mencapai suhu tinggi di atas 39 derajat Celcius pada segala usia. Terus disertai dengan gejala serius seperti kejang, kesulitan bernafas, terus nyeri yang hebat atau perubahan kesadaran. Dan yang keempat nih teman peradua ini berlangsung lebih dari 3 hari pada orang dewasa atau lebih dari 24 jam pada anak-anak. Disertai keringat malam yang berlebihan, penurunan berat badan atau gejala mengkhawatirkan lainnya. Dan yang terakhir adalah muncul setelah melakukan perjalanan ke daerah dengan resiko penyakit menular tertentu. Itu ya teman peradua ya, kondisi di mana kita harus berkonsultasi dengan dokter. Nah selanjutnya teman peradua ini juga udah masuk ya dari para pendengar kita nih yang setia dengerin kita ya teman peradua di malam hari ini. Terima kasih untuk Kalara yang udah bergabung ya. Kalara bilang nih, kalau tanggapan aku sih tentang infeksi flu dan demam terkadang kita menganggapnya sebagai penyakit biasa kak, padahal justru tubuh sedang memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu jangan mengandalkan obat saja, tetapi cukup istirahat, banyak minum air putih, menjaga pola makan yang sehat, serta memeriksakan diri jika demam dan flu atau flu yang berlangsung cukup lama atau bahkan disertai gejala-gejala lain. Bener ya Kak Lara ya, tadi juga kita barusan ngobrol tentang itu ya, gimana kita harus tahu juga kapan kita harus ke dokter gitu ya, atau mungkin ke tenaga ahli ya nomor peradua ya, ya memang harus kita periksa gitu ya. Dan pastinya penyakit-penyakit ini juga jangan dianggap sepele gitu ya, kita harus tahu gitu sebenarnya kita sakit apa gitu, supaya penanganannya juga tepat gitu. Bener banget ya Kak Lara ya. Dan juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan kita dengan istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan menjaga pola makan yang sehat. Itu tadi. Terima kasih Kak Lara udah bergabung bersama kita di malam hari ini ya pastinya ya. Semoga kita semua terhindar ya dari penyakit-penyakit ya nomor peradua ya. Jangan sampai kita sakit gitu ya. Terutama ya pastinya kita ini malah jadi terhambat gitu ya aktivitas kita kalau kita lagi sakit gitu. Itu yang pertama ya dari Kak Lara. Terus yang kedua nih ada dari Kak Iren nih dari Sungai Liat yang memberikan tanggapan nih teman peradua. Katanya nih kalau Kak Iren sendiri pernah ngerasain kebalikannya. Pagi hari demam, malam agak normal. Biasanya mulai redanya tuh minum obat, vitamin, istirahat yang cukup. Bener banget, balik lagi istirahat yang cukup ya teman peradua ya. Ini penting banget kita untuk menjaga kesehatan kita dengan yaitu tadi menjaga istirahat kita dengan tidur yang berkualitas, terus juga waktunya yang cukup gitu ya teman peradua ya. Jangan terlalu malam, juga jangan terlalu singkat gitu ya tidur kita juga ya teman peradua. Perlu banget kita tidur selama 7-8 jam ya teman peradua untuk recovery hidup tidur kita gitu ya pastinya. Untuk jadi pas di pagi hari kamu jadi lebih semangat, terus juga pastinya pagi kamu juga dalam beraktivitas jadi lebih berkualitas gitu ya teman peradua ya. Karena udah enak gitu ya tidurnya, udah nyaman gitu ya, udah cukup gitu 7 jam sampai 8 jam gitu. Dan maksudnya teman peradua kita semua gak ada yang mau sakit ya. Jadi buat kamu teman peradua ya, kita tadi udah membahas penyakit gitu ya, yakni malam demam, siangnya normal atau demam intermittent gitu teman peradua ya. Yang wajib banget juga kamu jaga ya tubuh kamu ya teman peradua, jangan sampai sakit gitu ya. Jadi perlu banget teman

Pradua untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, terus empat sehat lima sempurna gitu ya, dan juga istirahat yang cukup itu juga penting banget. Tapi kalau kamu udah ngerasa sakit ya Teman Pradua, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga ahli pastinya. Gitu ya Teman Pradua ya. Dan yang gak kalah penting adalah jaga kadar ini ya Teman Pradua ya, kadar air di dalam tubuh kamu ya, apalagi lagi cuaca seperti ini yang panas banget gitu ya Teman Pradua ya. Jadi perlu banget nih kita mengisi cairan di dalam tubuh kita gitu Teman Pradua. Dan di malam hari ini Teman Pradua, cerita penutup hari sudah usai ya, bersama dengan Jessica ya, edisi Selasa 18 Agustus 2026 ya pastinya ya Teman Pradua ya. Terima kasih banyak untuk Kak Lara dan juga Kak Iren yang udah bergabung malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang lagi nontonin juga nih di TikTok dari Pradua FM RRI Sungai Liat ya. Terima kasih banyak ya udah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan tenang aja Teman Pradua, setelah ini kamu bakal Jessica temenin di Jazz Music ya, dari jam 11 malam sampai nanti jam 12 malam. So Teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas kafara iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman terbaik kamu.

0: to.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 100.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, tumbuh produk di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, produk Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, selamat pagi. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini kamu bersama aku Rima di edisi 19 Agustus 2026. Di bulan spesial kemerdekaan ini tentunya aku bakal nyiapin berbagai macam rangkaian acara yang udah aku siapin. Dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. 5 jam ke depan ya teman Pro2, diantaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi kamu akan mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Di jam 9 sampai jam 10, Prioritas Nasional Tanggap Bencana Stabilitas Kawasan dan Transformasi Pelayanan Publik. Itu dia teman Pro2 rangkaian acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaman.

0: yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.
1: Gak jadi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Info Produ FM. Produ FM.
1: Purda KBRI Bosco menyelenggarakan melalui Bursa Kerja Job Fair di peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kegiatan itu dirangkaikan dengan warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. KBRI Bosco menghadirkan layanan terpadu yang mempertemukan kebutuhan warga dengan peluang kerja magang serta dukungan administrasi secara langsung, di mana sejumlah posisi tersedia untuk dilamar langsung di lokasi. Perusahaan-perusahaan Rusia dan Indonesia hadir pada bazar, di antara lain Russell, Rusa Grow ala Bugua, Tata Logam Lestari, Luma Partners, dan juga Rus Legis School. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak pada sektor energi dan industri berat, pertanian dan pangan, konstruksi dan manufaktur, jasa bisnis, dan pendidikan bahasa. Memasuki musim kelulusan, KBRI Moskow juga menyediakan layanan kemahasiswaan untuk mendukung kepindahan dan penyelesaian kebutuhan administrasi para lulusan lewat penerbitan surat keterangan lulus dan legalisasi dokumen akademik. Tema Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sim.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sim. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

umur 2. Selamat pagi, jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini udah mulai muncul sinar-sinar matahari ya di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat ini. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk perakiran cuaca di Provinsi Bangka Belitung, di mana hari ini diperkirakan ya cuacanya akan cerah teman Pro 2, terutama di Kabupaten Bangka ya. Kemudian di Pangkal Pinang juga cuacanya berawan, sementara di Bangka Tengah, Bangka Timur dan Bangka Selatan juga diperkirakan cerah berawan. Di Belitung dan di Belitung Timur juga cerah berawan teman Pro 2 untuk kondisi hari ini 19 Agustus 2026. Dan rata-rata dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Oh iya, juga untuk hari ini ada PBB juga ya, pawai baris berbaris teman Pro 2. Kayaknya udah siap-siap ya. Kalau rutenya sih dari Taman Sari ya, selesainya finishnya di Jalan Pemuda teman Pro 2. Cuacanya cerah banget, jadi kalau kamu mau nonton pawai baris berbaris, ayo buruan pagi ini, mumpung ada juga anak-anak sekolah yang lagi libur. Kalaupun kamu yang tidak libur, selamat beraktivitas aja deh teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal kasih kamu lagi dengan sejumlah informasi menarik lainnya hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Tuh Pro 2 Cities pada selamat pagi Tuh Pro 2. Cerah banget cuaca pagi hari ini. Tadi kita juga udah kasih kamu perkiraan cuaca. Sekarang Tuh Pro 2 ya, walaupun cuaca cerah, tapi di daerah lain di Nusa Tenggara Timur ya, walaupun memang tidak ada hujan, akan tetapi ada gempa. Gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Akibatnya Tuh Pro 2 ada 40 ribu orang mengungsi akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sementara pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, data sementara pengungsi yang ada saat ini adalah 40.040 jiwa, dan bukan cuman menggambarkan kerusakan rumah, tapi memang ada dampak psikologis ya yang dirasakan oleh mereka. Nomor 2. Di Manggarai Timur tercatat ada 966 pengungsi di posko BPBD. Namun ada sekitar 14.000 yang mengungsi mandiri, dan total tercatat sekitar 15.465 jiwa yang mengungsi di sana. Di Manggarai Timur juga tercatat adalah 25 orang tewas dan 442 orang luka berat, serta 513 orang luka ringan. Sementara itu jumlah pengungsi terbanyak kedua ada di Kabupaten Manggarai sebanyak 6.487 jiwa. Di Manggarai Tuman Pro 2 tercatat ada 27 orang tewas dan 31 orang luka berat, juga 88 orang luka ringan. Adapun kerusakan rumahnya mencapai belasan ribu jumlahnya. Sementara daerah dengan rusak tertinggi terparah di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada. Selain itu dibangun juga 2 unit rumah sakit lapangan untuk mendukung pelayanan kesehatan, dan BPJN NTT juga menanggapi 32 dari 33 titik longsor sekarang sudah operasional. Sementara itu Tuan Pro 2, 4 titik patahan jalan dan 4 kerusakan jembatan juga sudah fungsional. Perbaikan juga mengerahkan 7 ekskavator dan 4 loader di titik rawan. Dari ruas Wolowaru, Maumere, dan jembatan YPC juga sudah pulih. Pada jaringan kelistrikan sudah dipulihkan kelistrikan Flores bagian timur barat mencapai 99,9% dengan seluruh gardu induk dan penulang beroperasi penuh. Saat ini aliran listriknya juga Tuman Pro 2 sudah kembali menyala ya untuk 566.525 pelanggan. Jadi tersisa 272 pelanggan. Pemulihan kelistrikan di Pulau Palue, satu penyulang telah pulih, 5 dari 6 gardu distribusi juga sudah menyala. Sebelumnya untuk bencana gempanya terjadinya tanggal 15 Agustus kemarin ya, sekitar jam 4:58 subuh. Berdasarkan pemutakhiran data, pusat gempanya ada di laut sekitar 38 km timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur. Kita doakan aja Tuan Pro 2 ya, semoga mereka diberikan kesabaran dan ketabahan, karena kalau gempa bumi ya pasti, kalau nggak korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, juga kerusakan rumah warga. Akibatnya mereka juga harus mengungsi gitu ya. Belum lagi keterbatasan jalur evakuasi yang mungkin tertutup tertutup batu-batuan atau langsung terjadi longsor gitu Tuan Pro 2 ya. Yang pastinya kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi sepada selamat pagi Tuan Pro 2.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pagi itu Pro 2, selamat pagi kita semua kamu ya pagi-pagi ini lagi dengerin Pro 2 FM ya. Ini teman Pro 2 dari timnas Thailand yang mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Di mana ya sekarang Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026. Bahkan dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala, Thailand kalah 1-2. Singapura juga unggul 1-0 lebih dulu lewat gol dari Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamarkan skor dari 1-1 dengan penalti dari Kakana Kamiok. Tidak berlangsung lama dari The Lions kembali unggul dengan 2-1 gol bunuh diri dari Pansa Hebvibon, di mana salah satunya mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Dan meskipun kalah, Thailand tetap lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan ini juga membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Sebelum lolos ke final Piala AFF 2026 tahun 2002, Thailand juga sempat tampil dalam partai puncak Kajang tahun 2020. Dan tiga laga sebelumnya Thailand juara pada tahun 2020 dan tahun 2022. Rekor itu juga mengalahkan milik Thailand sendiri yang lolos final Piala AFF 3 kali beruntun di tahun 2012 hingga tahun 2016. Piala AFF 2026 akan jadi yang ke-12 bagi Thailand. Dalam 11 final sebelumnya Thailand 7 kali juara. Pada final Piala AFF 2026 tahun Pro 2 yang berlangsung di tanggal 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia. Kita tunggu aja pertandingannya tahun Pro 2 ya. Berarti ini udah 4 kali berturut-turut ya Thailand cetak sejarah di Piala AFF usai singkirkan Singapura. Tunggu Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.